0: anak. Hanya kan kau kan kalau Pak Prabowo sekarang fokusnya lebih banyak ke anak ya, program programnya lebih anak. Jadi kita juga dari BNN lebih ke fokus ke pencegahannya dimulai dari akarnya, dari anaknya, dari remajanya, sehingga ketika mereka besar sudah punya ketahanan yang kuat untuk menolak narkoba. Begitu Mas Adi.
1: Baik, keren. Nah mungkin saya tanya nih, ini dipilihnya random atau memang suka rela dari teman-teman sendiri atau bagaimana?
0: Oke. Kalau dipilihnya dulu ketika penunjukan, otomatis kita kasih kriteria ke gurunya nih yang minat dulu. Pastikan yang minat ya Bu, karena misalnya ditunjuk kalau nggak minat kan nggak interest nih. Mereka nggak interest. Kemudian ada kriteria yang penting mereka bisa ngomong di depan teman-temannya. Artinya punya skill itu dulu biar kita tinggal menambahi kekuatannya. Kemudian kita pilihnya itu adalah perwakilan dari ekskul.
1: Perwakilan dari ekskul.
0: Jadi ada 10 ekskul seperti apa ya Prabowo? Kalau video dari mana?
2: Dulu dari kerohanian.
0: Oh, dari Kristen. Kerohanian, ada dari karate, ada dari judo, ada yang lain. Kita pilih satu perwakilan yang berminat, yang punya tanda untuk bisalah bersama-sama BNN, gabung dengan BNN untuk kita bekali, yang akhirnya paling enggak kalau disebarkan ke komunitasnya dulu ya, ekskul itu dulu, kalau enggak di kelasnya, dan bisa berkembang juga ke keluarganya kemanapun, bebas nanti mereka bisa mengembangkan skill untuk membentengi teman dari narkoba itu terus kemana-mana aja.
1: Keren, berarti memang ini ya, memang dari anak-anaknya sendiri juga memang berniat dan memang mau buat jadi nanti, sobat.
0: Guru pendamping ekskulnya yang bantu untuk milihin gitu. Kira anaknya ini ya, yang interestnya ada, yang kemampuannya ada, baru direkomendasikan ke BNN untuk kita latih.
1: Gimana nih rasanya nih Kak Lovi dipilih dan memang pingin gitu?
2: Ya, sangat senang sekali, apalagi di sini saya bisa menjadi sebuah contoh dan juga bisa membagi ilmu kepada teman-teman yang lain. Jadi rasanya sangat senang dan rasanya saya sangat terbantu gitu dan bisa membantu orang lain.
1: Bisa membantu orang lain. Jadi ada kesenangan tersendiri dari diri sendiri ya. Nah, Kak Lovi mau tanya nih, apa sih yang terlintas dari pikiran Kak Lovi kalau mendengar kata narkoba sendiri nih?
2: Kalau dari saya yang terlintas yaitu obat-obatan terlarang. Kemudian ada zat-zat yang berbahaya yang bisa kalau terkena di tubuh tuh kesehatannya dan juga mentalnya terganggu. Dan juga seperti jarum suntik, seperti yang ada di poster-poster. Itu kalau dari saya.
1: Baik. Nah, menurut Kak Lovi sendiri nih, kenapa sih mungkin orang-orang ya masih banyak, remaja juga lebih tepatnya ya, yang masih mau buat mencoba narkoba?

0: rindu kak ya. Nah itu emang dari awal diniatin seperti itu atau gimana kak biasanya?
1: Kayaknya mereka yang pertama coba itu nggak akan tahu kalau bisa jadi pecandu atau enggak. Ya. Mereka tahu, mungkin hanya dengar gitu. Kalau narkoba itu bahaya, bisa ketergantungan. Tapi kalau ketika rasa penasaran, ih, iya siapa sih pecandu? Ah, coba-coba dulu aja. Kayaknya nggak akan jadi pecandu, kan hanya mau sekali dua kali aja lah. Nggak akan kok saya nggak akan jadi pecandu. Kan mereka pasti tahu kalau pecandu itu merugikan ya. Jadi mungkin mereka awalnya hanya coba-coba ikut teman. Ah, saya mau coba aja kok, paling satu dua kali aja udah gitu. Karena menuruti rasa penasarannya, menuruti rasa ya nggak sih kalau narkoba itu dianggap keren gitu. Jadi nggak ada, mungkin nggak ada yang niat sih mas sebenarnya kalau pengen jadi pecandu. Terus mungkin nggak ada yang tahu juga kalau efek narkoba bisa menjerat jadi seorang pecandu gitu loh. Karena kan mungkin dari awalnya narkoba hanya mereka saya hanya mau ikut teman-temanku merokok, katakanlah belum narkoba ya, dia hanya diajak untuk merokok,
0: gitu, merokok ya,
1: agak ringan gitu loh. Okay. Dia kan bukan ganja kan rokok, tapi kan efek narkoba itu kan juga ketergantungannya ada
0: betul.
1: Lama-lama bosan nih merokok ya. Temannya ada yang coba agak keren sedikit nih naik ke ganja. Nah kan mereka udah nggak pikir efek bahwa ganja itu

0: mau lagi, mau
1: Iya,
0: lagi
1: mau lagi,
0: gitu
1: mau
0: ya.
1: lagi. Sedangkan kalau tidak ya
0: Ya biasa
1: biasa
0: aja.
1: aja. Biasa aja.
0: Nah, bedanya itu kalau narkoba, kalau ketergantungan itu mau lagi. Soalnya kalau tidak dapat, itu badannya sakit.
2: Oh, malah sakit
0: Ya, ada
2: badannya.
0: rasa sakit. Jadi ketergantungannya kan lebih beda kalau kita ketergantungan dengan boba gitu loh.
2: Oh ya.
0: Dapat boba kita senang, tapi kalau nggak dapat boba kita biasa aja
2: Biasa aja,
0: kan. Ya, ya.
2: betul.
0: Tapi kalau narkoba, kalau nggak dapat narkoba, secara badan karena dosisnya hilang tadi, badannya sakit. Ada
2: Oh,
0: kecemasan yang timbul. Contoh Nana sekarang Mas, ketergantungan game.
2: oh iya,
0: Bagaimana kalau mereka nggak dapat game? Stresnya bagaimana?
2: marah-marah ya.
0: Stresornya bagaimana ya? Kan artinya bahwa padahal narkoba ini ketergantungan lebih berkali lipat dari itu. Itulah kenapa remaja yang awalnya hanya coba-coba karena mau tidak pakai sakit, mau pakai harus naikin dosis.
2: Dosis ya.
0: Berarti harus pilih mana? Kira-kira kalau sudah terjerat seperti itu mau pilih pakai atau pilih nggak pakai?
2: Nggak pakai sih harusnya ya.
0: Sakit badannya.
2: Iya, gimana ya? Ya itu makanya.
0: Itulah yang namanya jeratan gitu.
2: Jeratan ya.
0: Memang banyak mungkin yang awalnya sadar bahwa ini tidak bagus.
2: Betul.
0: Saya harus pergi dari coba-coba narkoba, saya coba narkoba. Tapi kalau nggak pakai ini badan saya nggak karuan gitu.
2: Iya.
0: Saya gelisah, saya tidak senang bahwa saya depresi, saya stres dan seperti kalau malaria tingkat tinggi ditusuk-tusuk.
2: Oh,
0: sakitnya dinginnya tusuk-tusuk bisa berkali lipat dari itu. Kalau tidak, kalau tidak dapatkan
2: Kalau dapat iya.
0: narkoba lagi.
2: Oh gitu
0: Jadi
2: ya.
0: karena keterpaksaan kalau tidak pakai sakit mau tidak mau harus
2: Tambah
0: pakai.
2: dosis.
0: Kalau tambah dosis pakai setiap hari karena semakin sering berarti efeknya kecanduan, menjadi pecandu yang tidak gampang dengan dirinya sendiri mau pergi itu tidak bisa. Makanya seorang pecandu narkoba itu sering harus butuh orang lain untuk membawa dia pergi dari situ, untuk membawa dia dari ketergantungan itu, baik dengan medis, maupun sosial, maupun lingkungan. Itu harus, kalau dengan kesadaran sendiri bisa, tapi apa ya, memang harus melawan dirinya sendiri dari
2: Iya
0: sakit itu
2: itu.
0: tadi kan. Kalau dia mampu berarti ya oke,
2: Tapi
0: bisa
2: kalau
0: keluar dari jeratan itu. Tapi kalau
2: betul.
0: tidak mampu, lanjutlah kamu ke tahap ketergantungan. Ketergantungan juga ada yang kadang-kadang anestesiana, anestesiana, kemudian ketergantungan parah, ada tahap-tahapannya. Yang kalau sudah semakin parah, otomatis proses rehabnya juga semakin
2: Semakin ya.
0: semakin ribet juga
2: Oh
0: gitu.
2: gitu. Oke. Berarti memang tahap kecanduan itu ngeri juga gak ya
0: Nyeri.
2: maksudnya ya?
0: Kalau memang bisa kayak kecanduan biasa ya udah nggak usah pakai, besok nggak pakai. Tapi nggak, kalau dengan narkoba tidak
2: Gak
0: begitu.
2: bisa begitu ya.
0: Ada
2: Pasti.
0: dorongan bahwa kamu harus pakai gitu loh.
2: Oke, berarti sekali nyoba sekalipun bakalan ada efek buat dia, kayaknya, oh atau mungkin baru sekali kayaknya aman deh, terus dia nyoba lagi, terus ternyata nambah
0: Gini,
2: dosis.
0: gini. Jadi kan ketika efek narkoba itu masuk, itu kan diserap oleh SSP, sistem saraf pusat yang di otak. Efek dari narkoba masuk itu otak langsung mengcopy, mengcopy rasa ketika zat ganja, maksudnya kandungan ganja itu masuk. Reseptornya itu akan mengcopy jadi banyak. Nah, ketika reseptornya sudah terbentuk banyak, sudah siap menerima rasa yang sama, kemudian nggak menerima. Di otak akan merintahkan, ayo lo cari rasa seperti kemarin, ayo lo rasa seperti kemarin, dorongannya seperti itu.
2: Dorongannya gitu.
0: Jadi dari otak, ih, rasa pengen lagi itu ada karena susunan saraf pusatnya yang sudah terpengaruhi gitu loh. Jadi tetap ada satu kali pakai, tuh aja habis itu enggak kan ada dengan ih kok kemarin begitu ya rasanya, kok gitu ya, apalagi itu berdorong dalam, belum belum dorongan dari luar yang ayolah ayo pakai lagi, ayolah pakai lagi, kan enak
2: gitu
0: kemarin kan. Dari dalam terdorong untuk pakai, dari luar terpaksa untuk pakai, dari diri sendiri nggak mampu untuk menolak,
2: ya sudah
0: sudah
2: kelanjutan.
0: Lanjut
2: ya
0: lagi,
2: oke
0: gitu.
2: baik. Wah, berarti memang ngeri ya. Nah, itu buat teman-teman ya, jangan pernah coba sekalipun, jangan deh. Mending yang lain dan mending boba tadi ya.
0: Boba lagi.
2: Oke. Nah, kalau Vini mau tanya nih. Tadi kan kita sudah bahas ya soal ketergantungan dan lain-lain. Nah, menurut Kak Lovin sendiri apa yang dilakukan jika mungkin ada teman dekat atau mungkin ya teman lah, teman di kelas ataupun teman sebaya yang mulai menggunakan narkoba atau ketahuan lah narkoba?
1: Yang saya lakukan yaitu yang pertama tidak menghakimi dan tidak menjauhi. Nah, saya pertama saya akan mencari tahu dulu alasannya. Apakah mungkin dari lingkungan rumahnya, apakah di dalam rumahnya itu ada masalah keluarga atau dia punya masalah dengan temannya atau bagaimana sehingga dia mencoba narkoba tersebut. Nah, kemudian saya akan memberitahu hal-hal yang berbahaya tentang narkoba, bahaya narkoba itu kepada teman saya. Mungkin dia kurang pengalaman atau kurang yang tadi saya sebutkan edukasi tentang bahaya narkoba. Nah, sehingga saya memberikan edukasi dan kemudian saya akan membantu untuk

0: rehabilitas atau pemulihan kembali. Itu bisa menghubungi orang tuanya ataupun pihak sekolah ataupun bisa dengan langsung menghubungi pihak dari BNN sendiri seperti Kak Tanti. Karena menurut saya teman yang baik itu tidak hanya ada saat saat senang tapi ada juga saat susah. Jadi kita menolong.
1: Keren ya, berarti memang di awal tadi bilang ya awalnya tidak menghakimi dan tidak menjauhi.
0: Iya,
1: karena memang teman-teman yang mengalami atau kecanduan itu memang nggak boleh malah di nggak maksudnya nggak dibolehin buat dijauhi malah.
0: Iya.
1: Karena kalau semakin dijauhi malah dia terseret semakin jauh ya. Oke, menarik ya. Tadi tanya soal lingkungan juga, apakah lingkungannya memang yang membuat dia menjadi seperti itu atau bagaimana? Kemudian memberikan edukasi soal bahayanya narkoba.
0: Bahaya, mungkin dia kurang pengalaman atau kurang mengetahui tentang bahaya narkoba.
1: Oke, baik. Lalu yang terakhir, rehabilitasi ya.
0: Iya.
1: Cara terakhir ya memang itu ya. Oke, baik. Nah, kalau dari kalau sendiri belum pernah kan ya teman-temannya?
0: Belum.
1: Belum pernah ya.
0: Okay, begitu Han, sampai sekarang belum.
1: Oke, baik kalau begitu. Nah, tanya lagi ke Kak Tanti nih. Menurut Kak Tanti nih, apakah narkoba itu hanya menjadi masalah bagi pengguna aja atau mungkin dari lingkungan juga terpengaruh?
2: Ininya ya, permasalahannya ya,
1: kerugiannya.
2: Oke. Kalau yang pertama kan otomatis kerugiannya akan ditanggung oleh pengguna itu sendiri. Dia akan rusak secara mental, dia akan rusak secara saraf, dia akan rusak secara kepribadian, mungkin sekolahnya juga terganggu, keluarga terganggu. Tapi kan dia akan bersosialisasi dengan masyarakat. Ya kan?
1: Okay.
2: Masyarakat otomatis kalau dengan masyarakat, dampaknya pertama juga orang lain dulu. Orang lain, temannya lah, katakannya temannya orang lain. Kalau dia posisi lagi terpengaruh,
1: terpengaruh
2: gitu, contoh terpengaruh lagi pakai gitu, lagi pakai dia lagi nggak bisa bedakan ini. Coba kalau dia naik motor, berarti kan kalau dia naik motor, dia lagi offline itu naik motor, yang rugi bukan dia sendiri kan. Kalau dia jatuh dengan sendirinya oke lah, ya dia sendiri yang rugi. Tapi kalau jatuh tabrak orang. Orang duduk aja kan bisa ditabrak. Padahal orangnya nggak salah, mungkin kosong sama pengendara kejadian kecelakaan ya.
1: Betul.
2: Tapi kalau orangnya duduk di pinggir jalan, baru dia ngeplay, nanti tabrak orang, padahal nyurugi sudah orang lain tuh. Itu baru dari segi interaksi dia dengan orang dengan saat itu ketika ngeplay. Kemudian ketika ke keluarganya, kalau tahu anaknya pecandu, keluarganya bagaimana?
1: Waduh.
2: Ya kan? Rugi nggak? Apalagi sebagai orang tua nggak mungkin kan nggak menolong gitu.
1: Betul.
2: Ya. Belum lagi kalau misalnya ada nih orang tua yang tahu, jangan sampai nih nanti orang lain tahu kalau anakku pakai narkoba.
1: Nah, itu.
2: Nama baik keluarga lagi. Belum lagi keluarganya kalau keluarga pejabat ya, Mas ya, merugikan sekali
1: untuk keluarga. Betul lagi. Iya.
2: Makanya kalau bersedekah ke temannya, kemudian dampak ke keluarganya, contoh ke masyarakatnya. Kalau di masyarakat lingkungan sekolah saja, kalau sudah ada satu pemakai narkoba, apakah masyarakatnya masih akan mau dia tinggal di situ? Misalnya di sekolah saja, di sekolah sudah ada orang yang pakai narkoba. Tepatnya sekolahnya bagaimana? Tetap akan berusaha melindungi sekolah itu biar bersih.
1: Nah, kan?
2: Akhirnya yang dikalahkan siapa? Bisa dikeluarkan dari ada bagus kalau dia direhab masih boleh sekolah. Katakan setiap sekolah peraturannya beda-beda. Ada yang masih boleh rehabilitasi dalam, ada yang peraturannya memang kalau pemakai narkoba harus dikeluarkan dari sekolah. Ya kan, lingkungan sekolah juga harus punya effort untuk melindungi lingkungannya dari bahaya penyakit, karena pasti akan menularkan ke murid yang lain, ke teman yang lain, kepala sekolah lagi yang pusing kan. Akhirnya kita sebagai orang tua juga harus pikir ke sekolah mana ya yang aman, yang memang gak ada pengguna narkobanya gitu kan. Itu dari sekolah, masyarakat, teman, orang tua, kemudian dari pemerintahannya. Ya, yang harusnya anggaran kita bisa alokasikan mungkin untuk pendidikan lain-lain. Kalau banyak pemakai narkoba, otomatis harus ada anggaran lain untuk rehabilitasi mereka.
1: Betul.
2: Akan banyak ada program-program yang akan difokuskan pada rehabilitasi. Artinya bahwa penanganannya pun harus pemerintah juga punya program khusus, harus punya effort khusus untuk melindungi, untuk memperbaiki yang sudah terlanjur pakai, belum untuk membatasi biar barang itu tidak masuk, karena kan kalau pemerintah pasti kompleksnya lebih besar ya,
1: sudah
2: punya pembina, artinya dari mana barang dia masuk, siapa yang tawarkan, siapa yang di dekat-dekat dia biar nggak ketularan, ya otomatis bahwa kembali lagi bahwa emang semuanya bisa dirugikan secara lingkup kecil personal bisa dirugikan. Makanya kita kembali lagi ke mulai dasar lagi, kita membentengi masing-masing anak dulu biar punya ketahanan dirinya, paling nggak untuk menghindar untuk dirinya sendiri dulu sudah.

0: penting yang beli banyak, masalah mereka mau rusak kah, mau apakah pemuda, bukan urusan yang saya mau cari keuntungan gitu. Jadi narkoba bisa dilihat dari banyak hal, dari hukumnya, dari segi bisnis keuntungannya, dari penggunanya, dan kita saat ini mau fokus untuk di bagian pencegahannya, karena itu adalah
1: ya.
0: yang lini paling depan, lini
1: Betul.
0: paling dasar sebelum mereka masuk ke lini-lini yang di tahap-tahap berikutnya gitu.
1: Oke, baik. Berarti memang dari skala yang kecil, maksudnya dari skala pengguna satu aja bisa sampai ber ini ya, namanya berpengaruh
0: Efeknya bisa harus
1: efeknya
0: banyak
1: ke
0: yang bekerja.
1: iya
0: Apalagi
1: itu.
0: kalau makin banyak
1: Nah,
0: penggunanya.
1: itu lagi
0: Effortnya harus banyak lagi.
1: lebih
0: Karena kan narkoba itu nggak bisa sendiri. Nggak bisa
1: iya
0: hanya orang
1: sih.
0: tuanya sendiri yang membawa dia untuk keluar dari ini. Nggak bisa juga hanya satu instansi. Nggak bisa hanya BNN sendiri. Nggak bisa. Tetap harus semua peduli. Semua. Karena kan narkoba ini kan kayak gunung es gitu kan.
1: Ah
0: Yang
1: iya.
0: kelihatan segini. Tapi yang nggak kelihatan kan
1: Bawahnya.
0: di bawahnya lebih banyak.
1: Iya.
0: Oke, yang kelihatan kita bisa atasi. Yang nggak kelihatan bagaimana?
1: Nah, itu
0: Nah itu.
1: betul.
0: Makanya banyak sekali yang rugi kalau misalnya satu remaja aja terjerat narkoba, baik kalau sekian banyak narkoba itu ya, kan banyak kerugian, baik pecandunya, baik masyarakat, baik kita semuanya.
1: Oke, baik. Dan tadi menarik ya, maksudnya tadi bilang kalau misalnya yang paling awal adalah mencegah diri terlebih dulu ya.
0: Ini
1: Nah,
0: sendiri.
1: berarti untuk sobat bersinar juga berarti sudah ini ya dibentengi banget ya.
0: Iya.
1: Dan soalnya kan sudah dikasih ke bukan kewenangan sih, tapi dikasih kepercayaan untuk
0: Kepercayaan.
1: membantu teman-teman.
0: Iya.
1: Nah, gitu. Nah, itu bagaimana? Maksudnya apa aja yang didapatkan setelah mengikuti menjadi sobat bersinar ini?
0: Yang saya dapatkan yaitu pertama ilmu tambahan dari BNN pastinya. Kemudian kita memahami lingkungan sekitar lebih dalam. Contohnya seperti ada materinya itu asertif, yaitu berani berbicara secara jujur dan terbuka. Sehingga ketika ada seseorang yang mengajak kita untuk melakukan hal-hal yang negatif, kita bisa tolak begitu. Dan juga kita di sini dapat mengenali gejala-gejala narkoba serta teman-teman yang mungkin bisa untuk terjerumus, seperti yang tadi kata Antip bilang, yang sudah menggunakan merokok dan juga minum-minuman seperti itu.
1: Oke, baik. Berarti untuk dari segi sobat bersinar sendiri itu sudah tahu ya, maksudnya ciri-cirinya bagaimana, kemudian bahkan teman-temannya mungkin ada apa namanya peluang buat
0: mau
1: terjerumus
0: coba-coba
1: ke
0: ke
1: sana,
0: sana,
1: sudah
0: mereka
1: tahu ya.
0: iya,
1: Wah,
0: mereka sudah
1: keren
0: tahu.
1: banget
0: Karena
1: jadinya.
0: untuk pas 3 hari itu yang kita tanamkan, pertama harus kita bentengi 10 orang ini dulu
1: Ah,
0: kan,
1: betul,
0: sebelum
1: iya.
0: mereka bisa membentengi orang lain kan, kita bekali mereka dengan 3 aspek mas, yang kita sebut dulu itu dengan ketahanan di remaja anti narkoba, dia ada regulasi yang bagus, dia ada asertif, dan dia harus punya reaching out yang bagus. Kalau kalau kita sudah 10 orang ini sudah ngelotok lah atau sudah paham betul
1: Sudah
0: tentang
1: paham ya.
0: ketahanan diri, otomatis orang-orang akan, teman-teman juga akan lihat dong. Ya kan, ya kan?
1: Iya.
0: Oh, ketahanan diri mereka bagus nih dalam menyikapi narkoba. Seperti yang tadi, kalau ada yang makai, nggak buru-buru untuk dijudge bahwa kamu pemakai, bukan dihindari, tapi justru malah didukung gitu, dibela untuk ya cepat ada di situ. Mungkin kalau mungkin remaja-remaja yang lain yang nggak seberkemampuan mereka, mungkin akan makin narkoba, udah jangan-jangan main sama dia, jangan main. Tapi kalau sobat bersinar kan mereka punya kemampuan untuk, ayo kamu keluar dari situ gitu, ya ayo kamu jangan ke situ lagi. Nah, mari sama-sama didekati, dikasih tahu apa sih masalahnya, apa sih ini. Jadi mereka sudah, semoga bekal itu menetap di mereka. Memang kan kalau hanya sekali dua kali belajar mereka masih, oh apa sih ketahanan diri itu sih, apa sih regulasi, apa sih. Tapi kalau sudah sedikit sedikit demi sedikit dia terapkan di masing-masing mereka hidup sehari-hari, mereka punya ketahanan diri yang mantap ketika dewasa nanti.
1: Oke, berarti ini istilahnya kayak bibit-bibit ya,
0: iya,
1: bibit-bibit yang
0: bibitnya kita
1: ditanamkan
0: ciptakan
1: oleh
0: yang
1: BNN.
0: bagus dulu.
1: Oke, baik, menarik. Nah, kalau sendiri kan sebagai sobat bersinar ya di sekolah SMA 1 ya, betul?
0: Iya, benar
1: Nah,
0: sekali.
1: gimana pandangan teman-teman nih? Kayak misalnya, wah, kalau ini bisa jadi panutan nih karena jadi salah satu sobat bersinar BNN. Gimana tanggapan teman-teman?
0: Iya, tanggapan teman-teman pertamanya tuh mereka sangat kagum, bangga, apalagi soal narkoba. Mereka tuh kan istilahnya kami belum terlalu mengenal juga. Hanya tahu narkoba itu berbahaya, jangan didekati. Jadi mereka dengan adanya teman seperti saya, mereka itu bisa bertanya-tanya lebih lanjut begitu. Apalagi saat saya kemarin mengedukasikan kepada teman-teman yang lain, itu mereka secara senang dan secara bangga sekali. Jadi tanggapannya sangat-sangat bangga.
1: Berarti memang positif ya tanggapan mereka ya buat Kak Lovi sendiri ya.

0: Oke, nah itu kalau boleh tahu nih, itu kakak edukasinya berupa dalam kelas edukasi atau sekedar sharing dengan teman-teman waktu main atau gimana?
1: Ada yang waktu main juga, dan
0: Oke.
1: juga ada yang saat di kelas. Nah, saat di
0: Oke.
1: kelas itu saya menggunakan materi dengan PowerPoint atau dengan slide. Jadi, bisa dibilang teman-teman itu lebih mengerti dan lebih bisa membentengi dirinya. Sedangkan kalau teman-teman yang bertanya kepada saya, itu saya bisa menjawab dan bisa memberikan solusi kepada mereka.
0: Oke,
1: Begitu.
0: baik. Berarti memang ada materi yang dalam kelas yang berupa slide tadi ya, supaya teman-teman tahu. Dan oke juga loh, maksudnya sampai ada yang berani, bukan berani, maksudnya ada yang tanya di luar jam
1: Iya,
0: pelajaran
1: karena
0: itu
1: kan
0: kan
1: mereka enjoy dengan enjoy
0: enjoy
1: begitu
0: ya.
1: interaksinya, tidak seperti yang oh pas penyuluhan kalau Ben datang pasti kan oh pas penyuluhan tanya,
0: Ya.
1: tapi kalau mereka kan enjoy sewaktu-waktu Lovi ada terus gitu, Lovi diajak ngobrol apapun. Dan kalau misalnya ada beberapa teman juga, ada Lovi ada Michael, itu kalau misalnya temannya tanya mereka nggak bisa jawab, mereka langsung konekkan ke saya. Kak, tadi ada yang tanya, ini temenku kayak tentang vape gini-gini. Memang ya bener ya kak, efeknya gini. Nah, otomatis langsung bahan-bahanku yang tentang vape, tentang narkoba, langsung kirim ke mereka
0: Bisa
1: nih.
0: dikirim ya
1: Nih,
0: ya.
1: edukasi ke mereka nih, ini vape nih, ini vaping nih, ini langsung aku sebarkan ke mereka biar mereka menyebarkan juga ke teman-teman yang lain
0: Iya,
1: gitu.
0: oke. Berarti memang sangat ini.
1: Iya.
0: Ini program yang
1: Kita harus punya ML bagus di situ nih, Mas.
0: betul-betul. Oke, setuju. Oke, masih bersama Kak Lovi nih.
1: Iya.
0: Pernah nggak Kak Lovi ngerasa tertekan untuk mengikuti teman meskipun sebenarnya Kak Lovi itu nggak setuju?
1: Pernah, apalagi saat SMP itu rasanya tuh gak enakan buat
0: Oh,
1: nolak
0: gak
1: gitu kan.
0: enakan. Oke, gak pernah nolak.
1: Iya,
0: Oke.
1: tapi no, puji Tuhannya gak pernah diajak macam-macam. Paling
0: Oke.
1: cuma ke mall yuk atau nongkrong yuk.
0: Bolos
1: Sam
0: yuk. Oh, enggak ya? Oh, enggak
1: tidak
0: ya? Aman
1: pernah,
0: ya? Oke.
1: aman. Iya.
0: Oke.
1: Sehingga setelah saya mengikuti pelatihan di SMA dengan Kak Tanti dan teman-teman BNN yang lainnya, kita kan diajarkan untuk tadi komunikasi asertif, yaitu
0: Iya.
1: komunikasi yang terbuka dan jujur. Sehingga di situ saya mengembangkan komunikasi saya sehingga lebih terbuka, jujur, dan saya bisa memilih lagi kegiatan mana itu yang lebih baik atau yang kurang baik, sehingga ajakan yang seperti nongkrong yang berlebihan sampai larut malam itu saya udah mulai tidak, saya
0: Oke,
1: tidak. Jadi berani
0: ya,
1: berkata tidak
0: benar.
1: kepada yang kurang baik atau yang tidak baik seperti rokok gitu, tidak.
0: Oke, baik. Bagus sih, berarti memang
1: Iya.
0: setelah dapat ajaran itu malah sip. Oke. Nah, kita kembali ke Kak Tanti lagi. Keterampilan hidup apa yang paling penting agar remaja ini terhindar dari narkoba nih, Kak?
1: Oke, pertama adalah mereka bisa secara senang, mau, kuat, berani menghindar dari penyalahgunaan narkoba.
0: Oke.
1: Ya, otomatis mereka harus, yang penting memang dirinya mereka sendiri dulu. Remaja harus punya kemampuan untuk menghindar, menolak. Menghindar dan menolak. Kalau kalau nggak bisa menolak, malu-malu berarti menghindar. Tapi
0: Oke.
1: kalau kayak bagus lagi bisa menolak segala bentuk penyalahgunaan narkoba, baik yang dari temannya, baik yang dari medsos, atau baik dari tekanan. Kan beda
0: Iya.
1: nih kalau yang ngajak misalnya teman dari luar, kan nggak begitu deket kan.
0: Iya,
1: Ya, otomatis
0: betul.
1: untuk say no-nya gampang, nggak ada
0: Betul.
1: tekanan. Tapi beda lagi kalau yang ngajak teman
0: Teman
1: dekatnya,
0: dekat. Iya.
1: sahabatnya, yang mungkin dia dapat pengaruh dari kelompok yang lain, kemudian diajak sahabatnya itu, ih, diajak gitu. Tapi kan entah dia mau nggak enakan nanti, tapi kan kalau dia sudah bilang oh nanti kalau saya nggak asertif, kalau nggak enakan berarti kan nggak asertif ya,
0: Iya.
1: dan saya bisa gampang ikut mereka, oh berarti saya belum asertif, regulasi saya juga belum bagus, saya nggak bisa memilih yang bagus apa yang tidak. Tapi kalau dia sudah bisa memilah bagus yang tidak, seperti Lofi tadi, siapapun yang mengajaknya, entah seberapa besar tekanannya dia, bahwa
0: Iya.
1: kalau menolak itu akan dijauhi teman, dia akan mampu berkata tidak.
0: Oke,
1: Ya, otomatis kalau
0: iya.
1: dia bisa mampu berkata tidak, otomatis ke hal-hal buruk yang lainnya, dia juga bisa untuk asertif, dengan jujur, dengan berani, dia akan berkata tidak. Karena kan mengatakan tidak itu ada seninya juga. Nggak
0: Oke,
1: bisa langsung, kan karena apa? Oh, enggak, oh bisa dapat tonjok
0: Oh
1: nanti.
0: iya, betul.
1: Ya kan, ya, bisa dapat
0: Betul.
1: tonjok. Tapi ada seninya juga, bagaimana sih kalau dengan remaja, kita ada namanya tujuh langkah ya, Love, ya. Tujuh
0: Iya.
1: langkah menolak narkoba. Artinya dengan mungkin, apa, sebutkan nama temanmu atau ajak dia ke kegiatan yang lain, dialihkan gitu. Misalnya diajak pergi bolos, jangan ke bolos lah, kita ke perpus aja atau kemana aja. Nah,
0: Oke.
1: mesti kemudian sudah, kalau tekanan sudah makin besar, baru dengan tegas, dia sebutkan nama ya, misalnya kan Ardi
0: Iya.
1: sudah, itu tidak bagus. Biasanya kalau orang sudah sebut nama itu kan sudah agak
0: Iya,
1: warning
0: agak keras
1: kan
0: ya.
1: ya. Nah, beda kalau hanya bicara, tapi kalau sudah sebut nama Ardi sudah, jangan paksa saya lagi, kamu jangan ke sana. Kalau emang sudah tekanan cemas lagi, berarti kan sudah tidak bisa mengajak temannya untuk hal yang baik.
0: Yeah.
1: Lindungi sendiri.
0: Okay.
1: Kalau sudah nggak bisa katakan, ini kalau saya mau, dia saya kasih ajak ke hal yang baik, dia tidak mau, tetap mengotot ngajak. Dia sudah lindungi sendiri. Sudahlah, kalau kamu nggak mau ya sudah. Yang penting saya tidak mau ikut kamu, saya mau pergi. Okay. Tapi kan hubungannya masih terjaga gitu loh. Dia nggak, dia tidak menolak temannya, dia hanya menolak ajakannya. Kadang kan orang menolak, nggak mau dipakai buat ngerokok nih, berarti kok tidak teman dengan saya gitu. Itu yang bisa baku hantam, baku nonjok langsung, nonjok apa nolaknya langsung kontan-kontan gitu.
0: Betul.
1: Kalau remaja yang kita harus mereka punya itu kemampuan untuk menolak dengan bagus tanpa merusak pertemanan, tanpa nggak ngerasa nggak enakan, tetap dia bisa melindungi dirinya dari segala bentuk ajakan penyalahgunaan narkoba.
0: Oke, baik. Berarti emang ada seninya juga ya, menolak ya.
1: Ada seninya.
0: Kalau nggak ada nanti malah.
1: Apalagi di sini kan, pemikirannya kan agak besar itu kasanya.
0: Oke, baik. Nah, tadi menarik ya, apa namanya cara untuk seni untuk menolak. Nah, dari kalau sendiri, apakah pernah untuk menerapkan hal itu atau bagaimana? Maksudnya dalam mungkin ada teman yang ngajak bolos atau mungkin ada teman yang mengajak hal yang negatif, apa pernah Lovi mengalami hal seperti itu?
2: Pernah. Contohnya kayak teman saya itu, dia pernah mengajak saya untuk minum mabuk-mabukan dan merokok. Yang saya lakukan yaitu pertama saya bilang tidak. Saya bilang itu tidak sesuai dan tidak tidak baik buat tubuh kita. Kemudian saya libatkan Tuhan di dalamnya. Saya bilang kalau begini nanti Tuhan marah sama kita loh. Jangan begini. Akhirnya teman saya itu kayak, oh iya ya, ya sudah, dia tidak jadi. Dan dia juga mulai mengurangi untuk mengajak dan juga mengurangi gaya hidupnya yang kurang baik.
0: Iya.
2: Jadi saya tidak menjauhi temannya, tapi saya mengingatkan terus menerus kepada temannya. Jadi bukan tidak berteman lagi, tapi saya hanya mengingatkan teman saya untuk kembali kepada jalan yang baik. Iya, seperti
0: paling
2: itu.
0: Paling keren sih kalau itu maksudnya apa ya? Tadi kan kalau misalnya mau menolak, akhirnya ya udahlah itu urusanmu, urusanku, aku nggak ikut-ikut gitu kan. Tapi kalau ternyata bisa juga buat mengajak
1: untuk pergi dari
0: itu. Dan tadi juga ngasih tahu juga ya, ngasih tahu kalau misalnya itu nggak baik buat tubuh, terus juga ngasih tahu kalau misalnya Tuhan juga nggak suka hal seperti itu. Nah itu membuat mungkin anak-anak malah semakin, oh iya ya, pendekatannya kayak gitu yang diinginkan untuk BNN, untuk supaya anak-anak ini terhindar dari hal-hal seperti itu.
1: Karena kan kalau yang ngasih tahu BNN, bicara apa sih pengen tahu apa. Tapi kalau ngasih tahu Lovi kan temannya sendiri gitu loh, pasti dipercaya gitu.
0: Oke, baik. Nah, ke nanti nih, apakah ada hukuman saja yang cukup untuk mengatasi masalah narkoba ini atau bagaimana?
1: Oke. Karena saking kompleksnya masalah narkoba nih, kita bingung mau dari hukuman kan, dari pencegahan kan, dari rehabilitasi kan. Tapi gini, masih saya boleh cerita bahwa dulu sebelum udah rehabilitasi, semua pemakai narkoba itu dipenjara. Ya kan?
0: Oh gitu, iya
1: kan?
0: Iya,
1: dan rehabilitasi itu adalah siapa yang memakai narkoba, entah itu pengedar, penjara, kurir di penjara, pemakai
0: pun di penjara.
1: Nah, ketika pemakai di penjara, mereka ketemu dengan siapa di penjara?
0: Sama pengedar
1: kan? Ya, ketemu sama pengedar, ketemu sama pengurir. Kalau begitu keluar dari penjara, mereka bisa sembuh. Atau lebih canggih.
0: Itu lagi makanya diskusi di dalam.
1: Nah, diskusi dalam, ya, hanya pemakai tidak tahu. Meredarkan, ketemu pecandu, ketemu pengedar di penjara, akhirnya yang ketika selesai penjaranya keluar bukan jadi bagus, bukan jadi pulih, artinya saya sudah punya kemampuan yang lebih, yaitu saya bukan hanya bisa pakai, tapi saya bisa ajak orang lain untuk pakai lagi. Banyak makin membahayakan kalau dari segi hukumannya saja. Makanya sekarang programnya itu dipisahkan. Kalau dia memang ada kurirnya, ada atau pengedarnya, dia akan tekan kaki hukumnya di penjara, tuntutannya. Tapi kalau dia murni hanya pemakai, tanpa ada unsur mengajak orang, tanpa ada unsur mengedarkan barang, dia hukumannya rehabilitasi itu sebenarnya kalau hukumannya lebih ngeri lah sebenarnya, karena kan kalau di penjara mungkin nggak bisa keluar gitu. Kalau rehabilitasi itu kan yang rehabilitasi sudah

0: begitu penanganannya gitu loh. Dan hukumnya
1: betul.
0: kalau memang dia tidak pakai, ya silahkan jalani hukumanmu gitu loh. Tapi kalau dia pemakai, tanpa hukuman pun dia harus selayaknya kan disembuhkan ya,
1: Betul,
0: dipulihkan, itu
1: iya.
0: dapatkannya program rehabilitasi.
1: Terima
0: Jadi
1: ya.
0: kalau
1: Oke.
0: dari hukumnya kita juga ada, dari rehabilitasinya juga ada, pencegahannya kita juga ada.
1: Oke, baiklah. Menarik, berarti memang rehabilitasi ini istilahnya bisa dibilang kayak membentuk ulang ya. Maksudnya membentuk ulang kebiasaan yang buruk sehingga dikembalikan lagi di posisi awal sebelum dia memakai.
0: Iya, karena
1: Oke.
0: kan kalau misalnya pemakai itu kan kadang namanya juga sudah jelek kan mas,
1: Iya,
0: ya
1: betul.
0: kan,
1: Nama
0: dan
1: baiknya juga
0: temannya kalau
1: sudah.
0: yang pakai gitu kan, nah, dia pun akan dampingi juga, didampingi ketika nanti selesai dari keluar dari tempat rehab, dia kembali ke masyarakatnya, dia kembali ke sekolahnya, belum tentu diterima,
1: Ah, iya
0: dia
1: itu.
0: bisa down lagi kan,
1: Iya.
0: dia bisa down lagi, dia bisa pakai lagi kan. Nah,
1: Betul.

0: membuat lingkungan di sekitar tadi di sekolah ataupun di lingkungan lebih rumah sehat. Lebih sehat lagi. Oke, okay, baik. Nah, kita beralih ke Kak Lovi lagi nih.
1: Iya.
0: Nah, Kak Lovi, bagaimana sih cara membuat kampanye anti narkoba yang menarik di generasi muda sekarang itu?
1: Baik, kalau menurut saya kampanye anti narkoba yang menarik untuk remaja yaitu yang pastinya harus dibuat secara kreatif dan buat dekat dengan kehidupan remaja.
0: Okay.
1: Jadi bukan hanya dengan ceramah atau dengan nasihat saja.
0: Yeah.
1: Bisa dengan melalui media sosial, TikTok, Instagram, YouTube.
0: Oh, okay.
1: Kemudian ada Facebook juga. Mm-hmm. Bisa juga dengan video pendek, cerita inspiratif, kegiatan sekolah, dan juga konten edukasi. Begitu. Mm-hmm. Kalau dari saya kampanyenya.
0: Oke, berarti kampanyenya banyak ya. Intinya karena pendekatannya anak muda yang emang suka sosial media.
1: Benar sekali.
0: Pembuatan kayak video kreatif dan lain-lain.
1: Oh, yeah.
0: Berarti terus kalau Lovi sendiri buat video-video gitu nggak? Atau gimana? Dengan teman-teman?
1: Kalau saya sih ada video kreatifnya. Video cuman bukan tentang narkoba.
0: Oh, oke.
1: Okay. Lebih ke video kreatif tentang kehidupan aja dengan Tuhan. Ada di Instagram saya, Andina Lovianti. Kalau mau dinonton,
0: boleh banget
1: dikunjungi saja Instagramnya.
0: Itu. Buat teman-teman yang mau mengunjungi Instagramnya Kak Lovi, itu tadi ya. Di mana, Kak? Tadi?
1: At Andina Lovi, garis bawah.
0: Oke, itu. Nah, memang menarik ya. Maksudnya ketika anak-anak remaja sekarang, gak apalagi generasi sekarang, generasi apa ya?
1: Iya.
0: Generasi apa ya? Itu memang pendekatannya memang beda dengan generasi kita.
1: Benar.
0: Ya. Yang generasi kita kan dikasih
2: konvensional
0: banget, iya, kayak datang ini lewat apa namanya? Pamflet juga bisa dan lain. Tapi sekarang udah anak-anak sekarang dikasih kertas mah dibuat.
1: Iya.
0: Coret-coret gambar lah.
2: Penuh-penuh tas aja ya.
0: Penuh tas ya, makanya betul. Oke, berarti memang ini juga perkembangan zaman juga, Kak. Ya. Kita mengikuti zaman bagaimana BNN ini melihat peluang di mana kita bisa mendekatkan kita
1: ke generasi.
0: Oke, baik. Nah, kita balik ke Kak Tanti lagi nih. Ada kenalan kah di medsos yang ada nggak kanal medsos sendiri yang infonya menarik buat remaja?
2: Oke. Memang kan kalau remaja kan remaja banget nih.
0: Betul.
2: Kadang-kadang nih kalau Instagramnya BNN nih terlalu instansi sekali kan
0: ini. Iya, itu
2: instansi sekali. Anak muda lihat apa sih isi Instagramnya, apa sih isi Facebooknya, nggak asik banget gitu kan. Jadi kita arah pencegahan kita ini kalau yang untuk remaja memang sudah mulai memilahkan itu. Makanya kadang ada beberapa Instagram yang mungkin bukan punya instansi. Kata contoh kita bukan namanya bukan Instagram PNP Papua Barat gitu lah.
0: Okay.
2: Kita mulai memisahkan diri. Kalau di PNP Papua Barat itu yang untuk remaja itu namanya Generasi Bersinar _ PB.
0: Oke.
2: Okay. Nanti Lovi bisa lihat dengan teman-teman juga di situ. Itu isinya bukan kegiatan BNN ngapain aja enggak, tapi memang lebih ke asik. Oh, kita remaja tuh kegiatannya asik begini. Jadi lebih arahnya sudah berbeda. Jadi kita memisahkan kalau untuk remaja ya buatlah yang remaja banget.
0: Remaja
2: ikuti
0: banget,
2: misalnya tren TikTok apa, tren IG apa yang lagi tren saat ini gitu kan. Kita masuk di situ.
0: Oke. Okay.
2: Terus kemudian kalau misalnya remaja kan tadi maunya video banget ya, kan video banget gitu ya, gadget banget gitu, bisa di IG-nya Ayo Bersinar, AYOK, kecil semua, Ayo Bersinar sama By Narkoba.
0: By Narkoba.
2: Di situ lebih ke pakai aplikasi kita itu untuk menyampaikan pesan kayak video. Jadi video itu bukan video orang lagi. Video EA sudah video yang kartun-kartun begitu. Jadi lebih semoga dengan itu, dengan gaya yang gaya penyampaian baru kan anak lebih iyo nih aku banget gitu kan, remaja banget. Jadi otomatis kalau mereka sudah bilang remaja banget, aku banget, mereka akan menarik dulu, minat dulu untuk menontonnya kan.
0: Betul, iya.
2: Kan? Kalau jangan menontonnya berarti isinya juga akan lebih gampang mereka serap.
0: Setuju.
2: Beda kan kalau misalnya penyuluhan ya emang masih ada, konvensional itu masih ada. Karena kan kita interaksinya di penyuluhan itu kan mungkin lebih dapat.
0: Iya,
2: tapi kan hanya sekian persen kan. Setahun sekali mungkin ya lapnya kalau kita ke sekolah ya. Tapi kan kalau dengan Instagram kan kita bisa setiap hari.
0: Setiap hari ya, betul.
2: Jadi sebarkan info bisa. Dan sewaktu-waktu mungkin saat ini yang gak merasa bahaya dengan narkoba akan fine-fine aja. Tapi kalau misalnya aku tahu, pengen tahu nih info sebenarnya vape ini ruginya apa sih, gak mungkin kan harus nunggu BNN datang baru mau tanya vape-nya apa. Nah, langsung searching aja di Instagram ya, kita pasti mereka ada vaping, ada juga, ada mungkinnya lebih ke video-video lebih remaja bisa terima dengan senang hati.

0: dan lebih mereka banget.
1: Lebih mereka banget, ya, ya betul.
0: Kita sudah siapkan karena itu di tiket dia generasi bersinar PB, ayo bersinar dan bayi narkoba. Nanti teman-teman bisa masuk di situ, bisa lihat-lihat. Kalau misalnya cocok, bagus, bisa disebarkan juga ya.
1: Betul.
0: Karena kan kita berharap bukan hanya kita sendiri yang bebas narkoba atau bisa bersinar, tapi lingkungan kita, teman-teman kita bisa bersama-sama untuk menghindar dari penyalahgunaan narkoba.
1: Oke, setuju banget. Berarti memang pendekatan dari PNN udah mulai ini ya, udah mulai banyak banget ya. Tadi Instagram juga ada 3 sampai ada 3 tadi generasi bersinar PB, kemudian Ayu bersinar dan bayi narkoba. Dan keren sih menurut saya, maksudnya apa itu memang yang mengelola juga PNN sendiri atau bagaimana?
0: Kalau yang bersinar PB itu BNPBB, kalau misalnya Ayo dan Bayi Narkoba itu yang ngelola BNN pusat.
1: BNN
0: artinya
1: pusat.
0: Bisa ini bisa untuk general semua juga. Remaja yang ada di Indonesia ini. Udah arahnya memang sudah kalau remaja ya berarti begini nih model pencegahannya seperti ini.
1: Siap, baik. Berarti memang memanfaatkan teknologi ya kan?
0: Iya benar.
1: Oke. Nah, kita beralih lagi ke Kak Lot ini. Tadi berarti kakak juga sudah menyebarkan dong apa namanya Instagram kan?
0: Iya.
1: Sudah ya.
0: Sudah.
1: Nah, itu tanggapan teman-teman gimana? Apakah ada yang nge-follow atau cuman gitu aja?
2: Tahu nggak? Iya sih sebenarnya kalau saya menyebarkan di grup gitu kan, mereka kebanyakan cuma mengeret. Mungkin ada yang follow, ada yang like begitu. Tapi mungkin kebanyakan mereka like saja. Iya.
1: Ya mungkin karena masih masih awal kali ya. Jadi dia masih apa namanya? Video-video awal lah. Jadi mungkin nanti kedepannya mungkin semoga teman-teman bisa ikutin dan juga seenggaknya mereka juga tahu lah info-info apa aja soal. Baik. Kemudian Kak di sekolah Kakak kan sebagai sebentar. Kakak sekretaris OSIS.
2: Iya.
0: Penggede di sekolah.
1: Siap. Kakak kan di sekolah kan sebagai sekretaris OSIS ya, Kak
2: ya.
1: Iya. Nah, program apa yang akan Kakak Lovi buat untuk mencegah narkoba ini? Kira-kira.
2: Sebenarnya sudah ada beberapa program yang sudah kami jalankan. Contohnya itu seperti sosialisasi dari BNN ke sekolah gitu, sudah kami terima. Terus kalau berkunjung ke SMA Negeri 1 Manokwari, pasti masuk ke dalam pendoponya tuh ada poster-poster tentang anti narkoba di situ. Itu juga salah satu programnya kami. Dan juga kita tuh membuat program yang positif agar anak-anak ini atau sisa-sisa SMA Negeri 1 Manokwari itu tidak beralih kepada hal-hal yang negatif. Contoh kegiatan positifnya itu seperti class meet. Di situ kami membuat kegiatan yang sesuai dengan kehidupan sekarang, yaitu seperti e-sport. E-sport itu kan perlombaan game
1: online.
2: Futsal dan juga basket. Intinya kami mengembangkan bakat dan minat teman-teman dengan cara yang positif gitu. Dan menurut saya pencegahan narkoba itu tidak hanya pencegahan narkoba dengan memberitahukan bahayanya, tapi kita juga harus menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman serta menyediakan kegiatan positif bagi teman-teman kita semua begitu.
1: Baik. Berarti memang enggak sekedar istilahnya itu kayak materi-materi belaka ya, tapi kita juga menciptakan lingkungan yang positif. Seperti tadi classmate, kemudian juga memberikan materi-materi juga kayak gitu. Baik. Keren ya, berarti memang sudah diterapkan ya di sekolah SMA 1 terlebih ya. Keren. Nah, kita ke Kak Tante lagi nih. Mungkin apakah ada pesan untuk anak muda di Papua Barat terkait penjagaan diri atau mungkin terkait narkotika ini?
0: Buat adik-adik, remaja, anak-anak SMP, anak-anak SMA, jika kalian suatu saat menghadapi bingung atau merasa bagaimana sih harus penyalahgunaan menghindari gitu loh, apakah saya harus ikut, apakah saya harus menghindar, coba ingat apapun yang iming-iming mereka tentang katanya pakai narkoba itu begini-begini ya, terus apakah kalau pakai narkoba itu nanti akan dijauhi teman kalau gak ikut, apapun yang akan melakukan itu tidak akan sebanding kalau taruhannya adalah masa depan kalian. Ya kan, entah itu hanya persahabatan yang ingin kamu perjuangkan atau ingin nama baik atau anggap dianggap keren dengan pakai narkoba dan keren itu yang kamu menangkan, tapi itu tidak akan sebanding kalau masa depan kamu yang akan menjadi taruhannya. Karena kalau siapa pakai narkoba, pecandu narkoba, tetap masa depan kamu tidak akan sampai di sana.
1: Oke, baik. Berarti memang buat teman-teman tuh, seenggaknya hindarilah narkoba. Jangan cukup tahu aja apa namanya dampak-dampaknya aja. Nggak perlu sampai terjerumus ke dalamnya gitu. Nah, kita kembali ke Kak Alvin. Nah, kalau Kak Alvin sendiri untuk menyampaikan satu pesan kepada seluruh remaja yang ada di Papua Barat ini tentang narkoba, apa pesan dari Kak Alvin?
2: Pesan saya untuk seluruh remaja di Papua Barat ini yaitu, pertama jangan coba-coba narkoba. Tolong jauhi narkoba dan gunakan masa muda kalian untuk mengejar cita-cita kalian. Mulai dengan belajar, kegiatan positif, mengembangkan minat dan bakat, serta membanggakan orang tua dengan prestasi yang baik. Ya. Karena apa yang kita tabur di saat muda itu akan kita tuai saat tua.
1: Okay, jadi betul. Gitu.
2: Jadi kalau bukan kita yang membangun Papua Barat ini, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Papua Barat untuk semua, semua untuk Papua Barat.
1: Iya. Siap-siap, boleh.
0: Sobat bersinar banget kan?
1: Sobat bersinar banget itu makanya. Oke. Enggak salah berarti ya BNN menunjukkan Lovi sebagai salah satu sobat bersinar ya. Oke, baik. Baik, terima kasih banyak buat Kak Tanti. Terima kasih buat Kak Lovi. Semoga di sekolahnya dan juga teman-teman sobat bersinar yang lainnya tetap semangat, tetap menjaga apa namanya? Pesan dari kakak-kakak BNN, semoga apapun yang disampaikan diterima oleh teman-teman juga dan juga masyarakat luas, supaya kita ini Papua Barat terlebih ya terjauhi dari yang namanya narkoba atau penyalahgunaan narkoba tadi ya. Dan terima kasih buat Kak Tanti juga sudah gak capek-capek ya buat ngingetin kita soal
0: enggak, untuk melindungi masyarakat, kita gak pernah capek, setiap hari juga gak apa-apa.
1: Oke, siap. Nah, oke, baik teman-teman, terima kasih banyak sudah mengikuti perbincangan kita di Spada ya, Spada Pro 2, dengan topik tadi adalah membangun generasi sehat, cerdas, dan kuat melalui gerakan Sobat Ananda Bersinar. Dan buat teman-teman, terima kasih banget, dan semoga ilmu yang kita dapat ini bisa tersebar luaskan bukan hanya ke teman-teman aja, tapi juga ke seluruh Papua Barat gitu. Oke, sekian dari Ardi di sini, kita akan bertemu lagi di next Spada. Sampai jumpa, bye-bye.

0: Jangan merokok, Kak. Wow, pokoknya tahu. Nanti kalau merokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
1: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek pangkung. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
2: Iya, iya, iya. Cak perangkat ribut dogen. Supaya saya enggak merokok, tutup nae pabrik rokoknya dah nih.
1: Enggak gitu Kak nih. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Enggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
0: Makanya

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Info Pro 2.
7: Teman Pro 2, Presiden Prabowo Subianto meninjau teknologi pertanian modern di Penas Petani dan juga Nelayan. Presiden Prabowo Subianto meninjau teknologi pertanian modern pada puncak Pekan Nasional Petani dan Nelayan ke-17 di Gorontalo. Presiden menilai inovasi teknologi pertanian mampu meningkatkan produktivitas gabah hingga 2 kali lipat dibanding sebelumnya. Pemerintah berkomitmen memperluas penerapan teknologi pertanian modern untuk bisa memperkuat sumber pangan dan kesejahteraan petani. Demikian Info Pro 2, Teman Pro 2.

0: Mohon perhatian bagi seluruh pecinta sepak bola di Indonesia, saatnya bersiap menyambut kemeriahan FIFA World Cup tahun 2026. Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Ajak teman, keluarga dan komunitasmu. Rasakan euforia sepak bola dunia langsung dari telingamu. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.
1: Spada.
2: Selamat pagi teman Pro2.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro2 FM.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibble Man versus Machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Anda 180 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 17 Januari 1841, puncak tertinggi di dunia ditemukan oleh seorang pendaki asal Inggris bernama Sir George Everest. Lokasi tertinggi itu kemudian diberi nama sesuai identitas penemunya, yakni Puncak Everest. Memiliki ketinggian 8.848 meter, namun George Everest sendiri tidak berhasil mencapai puncak tertinggi di dunia tersebut. Pada 29 Mei 1953, Sir Edmund Hillary dari Selandia Baru dan Tenzin Norgay, seorang penduduk asli Nepal, menjadi orang pertama dan berhasil mencapai puncak Everest. Mereka anggota ekspedisi Inggris yang dipimpin Sir John Hunt. Tim ini berangkat dari Kathmandu, Nepal pada 10 Maret 1953 dan melakukan pendakian dari sisi selatan yang dikenal sebagai lereng yang tidak mungkin dapat didaki.
2: Papa, main yuk.
3: Sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Asya main sendiri aja sana.
2: Udah main HP-nya.
4: Defeat. Coba 30 menit aja kok, tanpa terdistraksi oleh gadget.

Soli Deo Gloria, dari Sabang sampai Merauke, dari 38 provinsi di seluruh Indonesia, satu suara, satu hati, satu iman memuliakan nama Kristus. Selamat datang para duta Kristus peserta Pesparawi Nasional ke-14 di Kota Injil Manokwari, Papua Barat. Kiranya Tuhan memberkati kebersamaan, pelayanan, dan pujian kita.

0: Belum.
1: Belum, gak sempat.
0: Kamu udah vaksin belum?
1: Belum, aku kurang enak badan.
0: Nah, sekarang udah vaksin belum?
1: Belum, nunggu ada temennya.
0: Kamu udah vaksin belum?
1: Belum, lagi gak mood.
0: Kalau sekarang kamu udah vaksin belum?
1: Belum, takut jarum suntik aku tuh.
0: Kamu udah bosan hidup belum?
1: Belum, aku sayang kamu tahu.
0: Makanya vaksin, jangan banyak alasan kalau sayang. Sayangi diri kamu sendiri dan orang terdekat kamu. Dengan melakukan vaksinasi, herd immunity akan terbentuk. Dan kita bisa mencegah penyebaran COVID-19 lebih luas. Kesel aku tuh kalau banyak alasan gini. Yaudah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya Aziz Segimur, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Papua Barat, mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mendukung dan mensukseskan penyelenggaraan Vespa Rawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan berlangsung pada tanggal 18 hingga 26 Juni 2026 di Manokwari. Vespa Rawi bukan sekedar ajang perlombaan paduan suara gerejawi, tapi juga menjadi wadah mempererat persaudaraan, memperkuat kerukunan umat beragama, serta menumbuhkan semangat persatuan dan keberagaman. Mari kita tunjukkan bahwa tanah Papua adalah tanah damai, tanah persaudaraan, dan tanah yang menjunjung tinggi nilai toleransi. Mari kita sukseskan Vespa Rawi Nasional ke-14 tahun 2026 di Manokwari, Papua Barat. Puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua. Tuhan memberkati kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tahukah Anda, otak manusia menyimpan segudang misteri? Otak manusia adalah organ yang sangat kompleks dan misterius, mempunyai volume 1350 cc dan mempunyai 100 juta sel saraf. Salah satu fungsi otak yang paling menakjubkan adalah kemampuannya untuk menyimpan dan mengingat informasi. Namun ada beberapa orang yang memiliki kemampuan ingatan yang luar biasa yang dikenal sebagai Highly Superior Autobiographical Memory atau HSAM. HSAM sendiri adalah kondisi di mana seseorang dapat mengingat detail dari pengalaman masa lalu mereka dengan sangat jelas dan rinci. Misalnya, Rebecca Sherrock, seorang perempuan berusia 27 tahun, mengingat segala hal dengan sangat detail, mulai dari hadiah yang dia terima, pakaian yang dia kenakan, makanan yang ia makan, hingga obrolan yang ia dengar. Bahkan, ingatan pertamanya datang ketika ia masih berusia 12 hari dan dia mengingatnya dengan sangat detail.

Teman berdua, akhirnya saya Vera harus undur diri dari ruang dengan teman berdua di siang hari ini. Ya, pagi jalan siang ya. Dan di part kedua, teman berdua bakal ditemani oleh Justi dengan program-program berikutnya. Dari Produk 97.8 MHz, teman terbaik kamu.

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Kakak ngegaul sih.
1: Bisa aja nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk,
3: awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
4: Santai siang Produa Manokwari.
5: Produa FM.

Dua, tentunya kita masih di Pro 2 Hitlist ya, dengan lagu-lagu pilihan yang sudah kru Pro 2 siapkan nih menemani kamu yang sedang beraktivitas di hari Jumat di Kota Manokwari yang kayaknya di beberapa titik mendung, di beberapa titik ada matahari. Ya, pokoknya cuacanya baik-baik aja deh, jangan sampai hujan ya. Soalnya kalau hujan jadi mager untuk bergerak. Teman terbaik Pro 2 masih akan hadir di ruang dengar kamu lagu-lagu pilihan nih. Dan berikut ini akan hadir lagu dari Tengsi Bintang 5 dan lagu dari Gea Indirawari dengan lagu Seribu Kali dan Toh Pati, dan Nadif Basamala dengan lagu Semusim. Selamat mendengarkan teman terbaik Pro 2.

Maskot Pusparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

Likuifaksi adalah proses saat suatu material seperti tanah atau batuan padat menjadi cair akibat tekanan yang dihasilkan oleh getaran atau guncangan yang kuat. Ketika likuifaksi terjadi, material tanah atau batuan yang sebelumnya padat tiba-tiba kehilangan kekuatannya dan berubah menjadi cair atau setengah cair. Perubahan ini yang membuat tanah menjadi lebih mudah bergerak, sehingga likuifaksi berpengaruh dalam fenomena tanah bergerak. Ada beberapa faktor penyerta yang membuat gerakan tanah sangat terlihat saat likuifaksi terjadi. Faktor seperti kemiringan lereng, beban tambahan atau faktor geoteknik berperan membuat tanah bergerak saat mengalami likuifaksi. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan bahaya dari fenomena tanah bergerak ini bisa menyebabkan bangunan turun masuk ke dalam karena air terperas keluar dan tanahnya memadat. Selain menyebabkan permukaan tanah menjadi turun, pondasi bangunan yang berada di tanah tersebut juga ikut turun.

0: Duh, anak mama, selesai sarapan kok tambah ganteng, makin besar dan tinggi sekarang ya.
1: Tapi ma, kenapa teman aku badannya kecil, kan umurnya sama.
0: Oh ya? Penyebabnya sih bisa banyak hal nak. Tapi nanti teman kamu mama yakin, pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang, ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
1: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
0: 100 buat kamu. Pinter deh anak mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
1: Oke, ma. Harus rajin makan buah dan sayur juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
0: Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan biarkan stunting.
2: Teman Bro 2, sebentar lagi yang kita tunggu-tunggu, Piala Dunia 2026 akan segera datang.
3: Hey, bersiaplah. Siapkan pasang telinga.
2: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, RRI Net dan juga YouTube channel RRI Net Official.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Sahabat kreatif, sekarang siapa sih yang belum pernah coba es krim? Tapi tahu nggak sih sahabat kreatif, es krim yang kita kenal sampai sekarang punya sejarah yang nggak kalah manis loh. Ternyata, es krim sudah ada sejak pemerintahan Kaisar Tang tahun 700 Masehi di Cina. Dulu, es krim terbuat dari salju, susu sapi, tepung, dan sedikit kapur barus. Adonan ini diaduk hingga membentuk krim. Maka, jadilah es krim seperti yang kita kenal sekarang. Nah, sekarang ini, kamu sudah bisa dengan mudah menikmati manis dan segarnya es krim dengan berbagai rasa yang beragam.

0: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posting-posting ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Harsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Kalau bicara tentang negara paling sukses dalam sejarah Piala Dunia, maka jawabannya adalah Brasil. Brasil menjadi negara dengan koleksi trofi Piala Dunia terbanyak sejak turnamen pertama digelar tahun

1962, 1970, 1994, dan 2002. Rekor yang hingga kini masih sulit dilewati negara lain. The wings are wide, with Arana or Anan on the ride. We grind, we glide, we don't just play. Yang membuat Brasil begitu spesial bukan hanya jumlah gelarnya, tetapi juga gaya bermain mereka yang indah, kreatif, dan penuh hiburan. Dari generasi ke generasi, Brasil selalu melahirkan pemain-pemain legendaris dunia. Mulai dari Pele, sang raja sepak bola yang membawa Brasil juara di usia 17 tahun. Lalu ada Romario dan Ronaldo Nazario, striker tajam yang menjadi mimpi buruk bagi bek lawan. Tahun 1970, banyak orang menyebutkan tim Brasil saat itu sebagai salah satu tim terbaik sepanjang sejarah sepak bola dunia. Dikomandani Pele, Brasil tampil begitu dominan dengan permainan menyerang yang indah dan penuh skill. Sementara pada tahun 2002, dunia menyaksikan kebangkitan Ronaldo Nazario setelah sempat mengalami cedera berat. Dan uniknya, Ronaldo tampil luar biasa di Piala Dunia Korea-Jepang 2002 dengan gaya rambut segitiga khasnya yang ikonik. Ia membawa Brasil menjadi juara dunia kelima sekaligus menjadi top skor turnamen tersebut.

0: Apakah di antara Anda suka bersiul? Mungkin ada di antara kita yang suka bersiul saat menirukan suara burung. Tapi
1: teman terbaik Pro 2, waktu menunjukkan pukul 12.00 waktu Indonesia Timur, teman terbaik, kita akan bergabung bersama program 1 RRI Manokwari untuk mengikuti ibadah sholat Jumat

ya di edisi Jumat 26 Juni 2026. Sembari kita nantikan siaran langsung sholat Jumat di siang hari ini.

Bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat Taufik dan hidayahnya, sehingga pada siang hari ini kita masih diberikan berbagai kenikmatan, terutama iman dan Islam, sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban kita sebagai umat muslim, yakni melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Salawat serta salam semoga senantiasa kita tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, persahabatnya, dan kita semua sebagai miliknya, semoga mendapatkan syafaatnya di umur dia dan nanti amin ya Rabbal Alamin. Muslimin sinar kemah Jumat yang dilakukan Allah Subhanahu wa ta'ala seluruh Fahim Taimibar terlebih dahulu yang akan melaporkan keadaan asmiskin sampai dengan saat ini. Namun sebelumnya mungkin disampaikan kepada para jamaah yang akan dilakukan agar mengisi saf yang masih kosong di depannya, agar sama anak yang dilakukan tidak melangkahi jamaah yang lain. Baiklah. Terima kasih. Juga disampaikan kepada para jamaah yang memiliki dan bukan apa-apa tugas lainnya, agar segera dinormatifkan atau misalnya jadi kita tiba dan bersuara kepada kita perasaan itu. Kursidin sidang jamaah Jumat yang dilakukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun 11 masjid Jumat yang lalu tanggal 19 Juni 2026 sebesar Rp1.304.000. Masih kotak amal Jumat tanggal yang sama sebesar Rp1.516.000. Kemudian pengeluaran untuk operasional masjid dan lain-lain sebesar Rp600.000. Sehingga saldo kas masjid sampai hari ini Jumat tanggal 26 Juni 2020 sebesar Rp2.220.000. Mengetahui bahwa Bapak Ustaz Amirul untuk rincian kemasukan dan pengeluaran dapat dilakukan informasi di bank sekretariat masjid Al-Qas. Komisirin sedangkan orang yang mengandung Allah Subhanahu wa ta'ala ada pun yang bertindak sebagai khotib pada siang hari ini, yakni Bapak Ustaz Didi Setiawan. Alhamdulillah beliau telah hadir di negara kita sekaligus menerangkan sebagai imam yang bertindak sebagai wazir untuk Bapak Ustaz Amirul. Demikianlah informasi yang saya pemaham kami sampaikan untuk pelaksanaan sholat Jumat kita pada siang hari ini disiarkan langsung oleh KRI. Demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf bila ada

Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım.

penguasa dan pencipta alam semesta beserta apa yang ada di dalamnya. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa meneladani mereka dengan ihsan sampai datangnya hari kebangkitan. Jamaah yang berbahagia, tak lupa juga khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi khususnya dan kepada para jamaah umumnya. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa yang diwujudkan dalam sikap istiqomah dalam menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Jangan sampai kita wafat dalam keadaan berpaling dari Allah sebagaimana firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Quran surah Al-Imran ayat 102. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita berada di bulan Muharram, salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Muharram juga menandai pergantian tahun Hijriah, sebuah momentum penting bagi setiap muslim untuk melakukan muhasabah, yaitu menghitung, mengevaluasi dan mengintrospeksi diri. Muhasabah bukan sekedar tradisi tahunan, tetapi merupakan perintah yang diajarkan oleh agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yaitu akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Hasyr ayat ke-18. Jamaah Jumat yang berbahagia, ayat ini mengajarkan kepada kita agar selalu meninjau kembali amal-amal yang telah kita lakukan sebagai bekal untuk kehidupan akhirat. Karena itu, Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berpesan, hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab dan timbanglah diri kalian sebelum kalian ditimbang. Jamaah Jumat yang berbahagia, muhasabah menjadi semakin penting ketika kita mengingat bahwa kelak di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan menegakkan mizan, yaitu timbangan amal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat mizan akan ditegakkan, andaikan ia digunakan untuk menimbang langit dan bumi, niscaya ia akan tetap lapang. Maka malaikat pun berkata, wahai Rabbku, untuk siapa timbangan ini? Allah Subhanahu wa taala berfirman, untuk siapa saja dari hamba-hambaku. Maka malaikat berkata, Maha suci engkau, tidaklah kami dapat beribadah kepadamu dengan sebenar-benarnya. Hadis riwayat Ahmad. Hadirin sidang jamaah Jumat yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menunjukkan betapa agungnya timbangan Allah jika langit dan bumi sekalipun diletakkan di atasnya. Timbangan itu tetap luas. Ini menggambarkan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Lebih dari itu, hadis tersebut mengajarkan kepada kita tentang kesempurnaannya keadilan Allah. Tidak ada satu amal pun yang luput dari perhitungannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat. Maka tidak seorang pun dirugikan walau sedikit, sekalipun hanya seberat biji sawi. Pasti kami mendatangkannya dan cukuplah kami yang membuat perhitungan. Quran Surah Al-Anbiya ayat ke-47. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini memberikan pelajaran bahwa amal sekecil apapun tidak akan hilang. Senyum kepada saudara kita, membantu sesama, sedekah yang sedikit, zikir yang ringan di lisan, semuanya akan tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, dosa yang dianggap kecil dan terus dilakukan tanpa taubat juga akan diperhitungkan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
dalam hadis tadi, para malaikat yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala pun merasa bahwa ibadah mereka belum sebanding dengan keagungan Allah. Ini menunjukkan betapa manusia sangat membutuhkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, keselamatan di akhirat bukan semata-mata karena banyaknya amal, melainkan karena rahmat, ampunan, dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amal saleh adalah sebab untuk meraih rahmat tersebut. Maka seorang muslim tidak boleh sombong dengan amalnya, tetapi juga tidak boleh putus asa dari rahmat Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan nasib manusia berdasarkan berat dan ringannya timbangan amal mereka. Barang siapa yang berat timbangannya kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan barang siapa yang ringan timbangannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan diri sendiri. Maka mereka kekal di dalam neraka jahanam. Quran Surah Al-Mu'minun ayat

فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه.

وصاحبة وبنين لكل امرئ منهم يومئذ شحن يغنين وجوه

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.

0: Kak Elo, besok pengen jadi pilot ya?
1: Iya dong, keren kan?
0: Kalau aku pengen jadi artis. Enggak deh, guru aja.
1: Dulu bilangnya pengen jadi dokter.
0: Enggak apa-apa kan?
1: Kalau Marco pengen jadi apa?
2: Apa ya? Astronot!
3: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.
4: Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenhuisvesting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado. Lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan Sekolah Kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.
5: Santai siang, Pro 2 Manokwari.
6: Pro 2 FM.

Mari kita sukseskan Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pesparawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

Maskot Pusparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara.

lengkap dengan notasi musik yang mengelilinya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

0: manusia Indonesia bangkit dan bekerja membangun Indonesia Jaya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
2: Belanja dulu
1: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
2: Tik, pinjem duit dong, mau bayar kos nih.
1: Dia mulai cari pinjaman, tapi sayang uangnya malah dipakai belanja lagi.
2: Ada diskon, belanja lagi
1: Sampai akhirnya
3: Ciki, bayar utang hoy.
2: Halo?
4: Mbak, angsurannya kapan mau di store?
3: Ciki, uang kos kapan dibayar?
2: Tidak!
1: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

98,8 FM Radio, teman terbaik kamu, teman terbaik. Selamat siang, teman terbaik. Kita di Santai Siang Informasi Olahraga ya. Nah, teman terbaik Pro 2, Belanda kembali tunjukkan keunggulannya setelah kalahkan Tunisia 3-1 pada laga grup F Piala Dunia 2026 di Kansas Stadium. Hasil ini memastikan Oranje keluar sebagai juara grup F pada Jumat 26 Juni 2026 pagi waktu Indonesia. Saat babak kedua dimulai, Hazem Mostouri langsung memperkecil ketinggalan Tunisia lewat sundulan keras setelah memanfaatkan sepakan pojok Hannibal Mejbri. Nah, bola meluncur ke deras ke gawang dan tak mampu dihentikan oleh kiper Belanda. Gol tersebut menjadi gol perdana Mostouri di ajang Piala Dunia. Tunisia pun mendapat suntikan semangat untuk terus mengejar ketinggalan. Dan selain itu, teman terbaik Pro 2, masih di informasi seputar Piala Dunia nih. Persaingan grup E Piala Dunia 2026 resmi berakhir setelah pertandingan fase grup rampung digelar pada Jumat 2026 waktu dini hari waktu Indonesia. Pada akhirnya Jerman berhasil keluar sebagai juara grup E, sementara Pantai Gading menyusul sebagai runner up dan Ekuador juga berhasil memastikan tempat di babak 32 besar sebagai salah satu tim peringkat ketiga terbaik. Dan selain itu, teman terbaik Pro 2, Aldila Setiaji dan Vera Zvonareva melangkah ke semifinal Bad Hamburg Open 2026 setelah meraih kemenangan meyakinkan. Pasangan Indonesia-Rusia itu mengalahkan Andreja Klepak dan Nika Radisic dalam 2 set langsung. Aldila Zvonareva menang 6-1, 6-2 pada perempat final turnamen WTA 500 di Bad Hamburg, Jerman pada Kamis 25 Juni 2026. Dan selain itu, Naomi Osaka semakin dekat menuju final pertamanya di lapangan rumput setelah menang meyakinkan di Bad Hamburg Open. Petenis Jepang itu mengalahkan Ekaterina Alexandrova 2 set langsung untuk mengamankan tiket semifinal. Osaka menundukkan Alexandrova dengan skor 6-2, 6-2 dalam pertandingan berdurasi 59 menit pada hari Kamis 25 Juni 2026. Kemenangan di lapangan utama Bad Homburg itu diraih setelah ia bangkit dari ketertinggalan pada awal set pembuka.

0: Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna.
1: Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya, masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

0: Abah, Gani, barang apa yang kukas tinggal ini? Sudah kosong, terbuang baik-baik kah? Ada tempat sampah baru.
1: Bah, Mace sibuk sampai. Cuma botol minum saja, Mu.
0: Kata saja itu yang jadi kebiasaan. Sekali dua kali tidak apa-apa. Ini tiap minum pasti kau kasih tinggal. Kalau tidak kumpul sudah, supaya tong jual jadi uang.
1: Bah, iyo kah? Bisa. Mari sudah, kalau bisa, saya kumpul baik-baik dulu.
0: Bisa toh, barang apa jadi? Daripada membuang sampah sembarangan, kita dapat memanfaatkan kembali botol bekas air mineral ini untuk dijadikan vas bunga. Tempat pensil bisa, celengan juga bisa. Kita harus mulai peduli tentang dampak yang ditimbulkan dari membuang sampah sembarangan. Semua dapat kita lakukan dari hal-hal yang kecil. Kita bisa pakai cara 3R.
1: Bah, apalagi itu 3R?
0: 3R itu bahasa Bataknya reuse, reduce, dan recycle. Reuse itu menggunakan kembali. Reduce mengurangi sampah. Jangan kumpul-kumpul sampah yang tidak berguna. Sedangkan recycle kita bisa mendaur ulang dan pakai kembali dengan produk yang baru yang bermanfaat.
1: Ya juga ya, kalau semua orang bisa peduli begini, bumi kita umurnya bisa lama. Jadi anak cucu generasi selanjutnya bisa hidup dengan baik.
0: Itu kamu tahu.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Pendengar, dalam setiap gelaran Piala Dunia FIFA, selalu lahir satu sosok istimewa, pemain terbaik yang menjadi pusat perhatian dunia. Mereka bukan hanya tampil gemilang,

yang masih dikenang hingga kini. Sahabat Pro 1, para best player ini membuktikan bahwa satu pemain bisa mengubah sejarah. Karena di panggung Piala Dunia FIFA, legenda lahir dari momen-momen luar biasa. Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Pernahkah Anda mendengar suara ini? Suara ini adalah bunyi yang dikeluarkan melalui sirene dan digunakan untuk kendaraan layanan darurat seperti ambulans, polisi, dan pemadam kebakaran. Sirene adalah alat untuk membuat suara ribut dan berfungsi untuk memperingatkan masyarakat akan bahaya suatu bencana alam. Alat penghasil bunyi yang memekakkan telinga ini telah ditemukan sejak tahun 1790 oleh ilmuwan berkewarganegaraan Skotlandia yang bernama John Robinson. Tapi tahukah Anda bahwa awal mula pembuatan sirene bukanlah untuk

0: up, up, up, up.
1: Akhirnya sampai juga.
0: Parkirnya langsung ya, Kak?
1: Oh, iya, Kak.
0: Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10 ribu lagi, Kak.
1: 10 ribu? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga gak nyampe 10 ribu. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
0: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
1: Kak, sini deh, saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
0: Anu kak, janganlah kak.
1: Nah makanya, jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.

satu lagu baru yang bertajuk Sehidup Semusik. Hal ini karena keduanya sudah kenal lama dan memiliki frekuensi yang sama. Dipa ingat betul saat Andin masih bergabung dalam musik Biru Muda saat duduk di bangku SMA. Ia menyebut bahwa lagu-lagu Andin dalam album terbarunya itu memiliki karakter yang mirip dengan band yang menjadi batu lompatan Andin pada awal karir bermusik. Nuansa progresi akorda yang dihadirkan menurut Dipa membangunkan nuansa album rekan sejawatnya itu sehingga menghadirkan harmoni yang menjadi ciri khas lagu milik wanita yang berkarir sudah 26 tahun di industri musik tanah air itu. Sementara itu Andin mengatakan bahwa proyek kolaborasinya dengan Dipa Barus kali ini sebetulnya telah digagas tahun lalu namun berhembus begitu saja seiring kesibukannya kedua. Wow. Dan selain itu teman terbaik Pro 2 band metal asal Amerika Serikat Limp Bizkit akan menggelar konser perdana di Malaysia yang sekaligus menjadi satu-satunya lokasi konser di kawasan Asia sepanjang 2026. Dalam siaran pers yang diterima di Jakarta pada Kamis, band yang terbentuk pada pertengahan tahun 90-an itu akan menggelar konser pada 9 Desember 2026. Band yang digawani Fred Durst tersebut dikenal sebagai salah satu pelopor musik nu metal melalui perpaduan unsur rock, hip hop dan alternatif. Sejumlah lagu seperti Rollin, My Way, Break Stuff dan Noki menjadi karya yang membuat band itu meraih kepopuleran secara global. Sementara itu Head of Special Project Hitman Solution Kerandi mengatakan dipilihnya Kuala Lumpur sebagai salah satu kota di Asia dalam rangkaian tour Limp Bizkit tahun ini menjadikan konser tersebut memiliki nilai tersendiri bagi para penggemar di kawasan Asia.

0: Sepatu Yaya udah bolong. Belikan yang baru ya, Ma.
1: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yaya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.
0: Ma, kaos kaki Yaya udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus.
1: Sini, sayang. Mama ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi.
0: Ma, Yaya capek jalan kaki terus.

0: sekolah. Belikannya sepeda ya, Ma?
1: Iya, ya. Bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yaya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
2: Bersyukurlah dan jadilah kreatif. Sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh.
3: Santai siang, Pro2 Manokwari.
4: Pro2 FM. La escaloneta ya llegó.
5: Bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh.
6: Lionel Messi dikenal sebagai salah satu pemain terbaik di era modern. Dengan kemampuan teknik yang luar biasa, ia berhasil membawa Argentina menjuarai Piala Dunia 2022 sebagai puncak karirnya. Messi memulai perjalanan sepak bola sejak usia muda dengan berbagai tantangan yang harus dihadapi. Namun kerja keras dan konsistensinya mengantarkannya menjadi pemain kelas dunia. Ia dikenal dengan kemampuan dribble yang halus serta visi permainan yang sangat baik di lapangan. Messi mampu menciptakan peluang bahkan dalam situasi yang sulit sekalipun. Selain kehebatannya di lapangan, Messi juga dikenal sebagai pribadi yang rendah hati. Sikap tersebut membuatnya dihormati oleh rekan setim maupun penggemar di seluruh dunia. Gelar Piala Dunia menjadi pencapaian tertinggi dalam perjalanan karirnya. Prestasi tersebut melengkapi berbagai penghargaan individu dan trofi yang telah diraihnya. Kini, Lionel Messi diakui sebagai salah satu legenda sepak bola sepanjang masa. Ia menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk terus berusaha meraih mimpi.
5: Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda piala dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Mari kita sukseskan Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pesparawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

Tahukah Anda hubungan udara segar yang sehat dengan piramida di Mesir? Menurut sebuah penelitian di Jepang mengenai teori efek Leonard, mumi yang tersimpan dalam ruangan raja-raja Mesir bisa lebih awet. Bahkan para peneliti yang bekerja dalam piramida juga merasakan tubuhnya lebih sehat dan kuat. Ternyata, dinding dalam piramida tersebut disusun menggunakan batu granit yang memiliki efek magnetik yang cukup tinggi, sehingga dapat menarik lebih banyak ion negatif di dalamnya. Ion negatif ini mampu menetralisir bakteri, virus, dan kuman yang bersifat positif, sehingga tidak dapat berkembang untuk merusak tubuh mayat raja-raja.

Teman Terbaik Pro 2, video musik atau musik video terbaru dari grup idol Heart to Heart yang berjudul Lemon Tang sukses menempati peringkat pertama pada tangga tren musik atau musik trending chart di platform YouTube. Video musik Lemon Tang telah dinonton hingga lebih dari 10 juta kali dan dilihat dari laman YouTube, dan pencapaian tersebut diraih dalam waktu 2 hari setelah peluncuran perdana pada Senin 22 Juni 2026. Selain itu, teman terbaik Pro 2, penyanyi Jeongyeon dari grup K-pop Twice diwartakan sedang didekati oleh Faro Entertain, agensi yang menaungi kakaknya aktris Go Seung-yong. Sonpi pada Rabu mengutip publikasi Korea yang mewartakan bahwa Jeongyeon baru-baru ini melakukan pertemuan dengan Faro Entertainment, di mana agensi yang juga menaungi aktor Byung Woo-suk, Jingo dan Lee Chaeming, dan perwakilan Faro Entertainment mengonfirmasi pertemuan tersebut dengan pertemuan agensi dengan Jeongyeon, tetapi menyatakan bahwa belum ada keputusan yang dibuat terkait kontrak dengan sang penyanyi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hai, kalian pernah nggak lihat orang yang di tangannya punya gambar tato titik koma atau biasa disebut dengan semikolon?
1: Belum lama ini, seorang anak berusia 13 tahun menggunakan simbol semikolon. Bentuknya adalah tanda titik dan koma sebagai DPWA-nya. Peristiwa ini sempat viral di TikTok.
2: Ngapain sih anak 13 tahun pakai tanda semikolon? Mari kita bahas tanda yang menjadi akar dari permasalahan ini.
1: Sebenarnya apa sih semikolon itu? Kenapa sih simbol itu mendadak jadi viral belakangan ini? Yuk, kita cari tahu. Adapun semikolon mental healthy merupakan kampanye kesadaran kesehatan mental Amy Blue dengan cara menggambarnya di pergelangan mereka. Tato ini menandakan bahwa mereka mewakili dan mendukung orang-orang yang berurusan dengan penyakit mental atau kehilangan seseorang karena bunuh diri. Apa sih arti tanda titik koma dalam psikologi?
0: Gambar semikolon di pergelangan tangan ini melambangkan sang penulis adalah kamu, dan kalimat tersebut adalah hidupmu. Semikolon ini adalah sebuah harapan. Berharap kalau ceritanya belum selesai. Berharap kalau orang-orang yang memiliki masalah itu memilih untuk terus berjuang daripada mengakhiri hidupnya. Teruslah berjuang dan jangan.
3: Pemberhentian berikutnya, Masjid Agung. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih.
4: Bibi, lihat tuh ada orang tua.
5: Udah, biarin aja. Kita kan juga capek dari kampus. Cuacanya panas lagi. Masa mau berdiri sih? Ih, ya udah dah, sana kamu aja yang berdiri. Aku sih males.
4: Ih, enggak. Aku juga lagi malas berdiri tahu. Ya udah deh, diam aja. Kita pura-pura enggak tahu aja ya.
6: Belajarlah menghargai orang yang lebih tua dari sekarang. Karena menjadi tua itu pasti.

0: Portugal, Portugal, Portugal, a seleção chegou. Portugal, Portugal, João Neves,
1: Vitinho. Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh.
0: Francisco Conceição, Bernardo Silva, Pedro Neto, Nuno Mendes.
2: Cristiano Ronaldo dikenal sebagai pemain dengan dedikasi dan disiplin tinggi dalam dunia sepak bola. Ia menjadi kebanggaan Portugal di berbagai ajang internasional. Ronaldo memulai karirnya dari latar belakang sederhana di Madeira, Portugal. Melalui kerja keras, ia mampu mencapai puncak sebagai salah satu pemain terbaik.

0: fisik, kecepatan, serta kemampuan mencetak gol yang konsisten. Hal tersebut membuatnya selalu tampil kompetitif di level tertinggi. Selain itu, Ronaldo dikenal sebagai sosok yang sangat profesional dalam menjaga performa. Ia terus berlatih dan menjaga kebugaran untuk mempertahankan kualitas permainannya. Sepanjang karirnya, berbagai rekor telah berhasil ia pecahkan di level klub maupun internasional. Namanya selalu masuk dalam daftar pemain terbaik dunia. Cristiano Ronaldo menjadi simbol bahwa kesuksesan dapat diraih melalui kerja keras dan disiplin. Ia menginspirasi banyak generasi muda untuk tidak mudah menyerah.
1: Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

0: banyak penolakan, bahkan digusur dari perusahaan yang dibantu didirikan itu. Tapi Jobs bukanlah orang yang mudah putus asa. Kekecewaan bagi dia merupakan energi yang kemudian disalurkan untuk petualangan baru sebelum akhirnya kembali ke Apple pada tahun 1996. Sampai akhirnya lahirlah Steve Jobs, meninggal dunia pada Oktober 2011 seperti yang dikenal sekarang. Dalam sebuah pidatonya di Universitas Stanford, Amerika, dia mengungkapkan, "Dipecat dari Apple merupakan pengalaman terbaik yang pernah terjadi pada dirinya. Jalan terjal menuju kesuksesan tergantikan oleh semangat menjadi pemula kembali, yakni sebuah rasa untuk terus tidak puas. Terhadap sesuatu inilah yang membuat Steve Jobs masuk ke dalam periode paling kreatif dalam hidupnya. Ayo Sobat Kreatif, jadikan kegagalan sebagai semangat kamu untuk menuju kesuksesan.
1: Goodbye sadness, welcome to happiness. Welcome.

0: move on.
1: Info Pro 2.
2: Selamat sore teman terbaik Pro 2, inilah sekilas info Pro 2. Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Tahta Suci menggelar promosi budaya Indonesia bertajuk Woman, Treat, and Time di Roma pada Rabu 24 Juni 2026. Acara tersebut menampilkan kekayaan kain tenun Nusantara sebagai bagian dari upaya memperkenalkan budaya Indonesia kepada masyarakat internasional. Kegiatan tersebut melalui kolaborasi KBRI Tahta Suci bersama ORIP Indonesia di kota Roma. Beragam suasana busana rancangan ORIP ditampilkan menggunakan kain tenun dari Kalimantan, Sumatera, Sumba, Lombok, Bali, serta Sulawesi. Duta Besar Republik Indonesia untuk Tahta Suci Michael Trias Kuncahyono menilai ORIP berperan besar menjaga kelestarian wastra Nusantara melalui berbagai karya. Sebagai pelaksana diplomasi budaya, Dubes Trias mengapresiasi pemberdayaan lebih dari 500 pengrajin tenun yang tersebar di sekitar 70 wilayah di Indonesia. KBRI Tahta Suci juga rutin menggelar berbagai kegiatan diplomasi budaya untuk memperkenalkan kekayaan seni dan tradisi Indonesia. Demikian teman terbaik Pro 2, itulah sekilas info Pro 2 edisi hari ini, Jumat 26 Mei 2026.

0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ah, ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ah, ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu kasihan situs.

0: Kakak tahu gak tidak Pes Parawi itu apa?
1: Oh iyo, tentulah. Pes Parawi itu pesta paduan suara gerejawi. Wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba toh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa.

Maskot Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

Teman terbaik Pro 2, sore ceria, informasi dari lokal nih, ada apa dari Papua Barat, Kota Manokwari dan sekitarnya. Teman terbaik Pro 2, informasi yang pertama nih, Kabupaten Teluk Bintuni menyatakan kesiapan penuh untuk mengikuti Musabakah Tilawatil Quran atau MTQ tingkat Provinsi Papua Barat yang akan digelar di Kaimana pada tanggal 30 Juni hingga 4 Juli 2026 mendatang. Kesiapan tersebut ditandai melalui pertemuan antara Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTKI dan Kabupaten Teluk Bintuni dengan Wakil Bupati Teluk Bintuni Joko Lingara dan dihadiri para peserta ofisial pendamping dan pendampingan di Masjid Al Munaro pada Rabu 24 Juni 2026. Dalam pertemuan tersebut, berbagai aspek persiapan keberangkatan dan pelaksanaan MTQ dibahas mulai dari kesiapan peserta, kelengkapan, seragam, hingga transportasi menuju lokasi kegiatan. Sekretaris LPTQ Kabupaten Teluk Bintuni Ustadz Ahmad Ramadan menyatakan seluruh kebutuhan peserta telah dipersiapkan dengan baik dan menurutnya panitia telah memastikan para peserta siap mengikuti seluruh lomba yang akan dipertandingkan. Selain itu, teman terbaik Pro 2, kehadiran jajaran pemerintah Kabupaten Biak Numfor di arena lomba musik pop gerejawi Pesparawi Nasional ke-14 menjadi suntikan semangat bagi para kontingen Papua yang sedang berjuang menampilkan pujian terbaik. Dukungan tersebut dipimpin langsung oleh pejabat atau PJ Sekretaris Daerah Kabupaten Biak Numfor, Sakarias El Mailoa. Usai penampilan kategori MP Musik Pop Gerejawi, Sakarias mengungkapkan rasa syukur atas penampilan yang ditunjukkan oleh para peserta. Menurutnya, seluruh anggota tim telah memberikan kemampuan terbaik mereka dalam memuji Tuhan melalui musik dan nyanyian. Sebagai daerah yang menjadi tulang punggung kontingen Papua pada sejumlah kategori lomba, Biak Numfor memberikan dukungan penuh kepada para peserta. Beliau hadir bersama Ketua LPPD, Ketua Kontingen, para pembina serta pimpinan organisasi perangkat daerah untuk memberikan motivasi secara langsung. Selain itu, teman terbaik Pro 2 masih dalam suasana Pesparawi Nasional ke-14 nih, teman terbaik Pro 2. Pelaksanaan Pesparawi Nasional ke-14 di Kampus Universitas Papua Amban tidak hanya menjadi ajang lomba pujian dan penyembahan bagi kontingen dari seluruh Indonesia, tetapi juga membawa dampak positif bagi para pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM lokal, di mana salah satunya adalah para pengrajin dan penjual tas noken serta aneka pernak-pernik khas Papua yang memadati arena pameran dan bazar UMKM di lingkungan kampus Unipa Amban. Sejak dibukanya pameran Pesparawi ke-14, stan-stan UMKM ramai dikunjungi para peserta ofisial maupun masyarakat yang ingin membawa pulang cenderamata khas Papua. Beragam produk ditawarkan mulai dari tas noken berbagai ukuran, gelang dan kalung etnik, gantungan kunci hingga ukiran khas Papua yang menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung. Salah satu pelaku UMKM Marian Romansara kepada RRI pada Selasa 23 Juni 2026 mengaku sangat bersyukur dan dapat berpartisipasi dalam kegiatan yang berskala nasional tersebut. Menurutnya, kehadiran ribuan peserta dari berbagai daerah menjadi peluang besar untuk memperkenalkan sekaligus memasarkan produk-produk hasil Papua. Dan selain itu, teman terbaik Pro 2, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kaimana bersama pemerintah daerah menggelar rapat dengar pendapat terkait penguatan fungsi pengawasan terhadap program strategis 1 miliar 1 kampung pada Selasa 23 Juni 2026. Rapat yang berlangsung di auditorium DPRK Kaimana itu dipimpin oleh Wakil Ketua 3 DPRK Kaimana, Denis Yusuf Sawi, yang serta dihadiri sejumlah perwakilan organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kaimana. Turut hadir dalam kegiatan tersebut staf ahli Bupati Bidang Pembangunan, Perwakilan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung. Wakil Ketua DPRK Kaimana, Denis Yusuf Sawi, menjelaskan bahwa
agenda rapat ini difokuskan pada evaluasi dan penguatan pengawasan terhadap pelaksanaan program Samisaka yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah Kabupaten Kaimana di bawah kepemimpinan Bupati Hasan Ahmad dan Wakil Bupati Ishak Wargensi.

0: 2013, anak-anak kembali menjadi korban. Salah tangkap dan menerima perlakuan tidak layak. Tidak akan habis jika dirunut kembali. Kisah tragis merenggut senyum kecil anak-anak yang malang. Memang hidup tidak melulu lancar, selalu ada pasang. Namun bukan berarti mereka yang rapuh dijadikan pelampiasan. Mereka adalah harapan yang menjalani hari-hari dengan cita-cita. Mereka adalah suka yang tidak harus merasakan emosi orang dewasa. Mereka adalah kepolosan yang tidak boleh diperlakukan semena-mena. Satu hal yang tidak boleh dilupa.
1: Mereka adalah kita di masa depan.
2: Dugaan perlakuan bullying atau perundungan menimpa MS 13 tahun seorang siswa sekolah menengah pertama SMP Negeri Kota Malang. Akibatnya salah satu ujung jari korban terpaksa harus diamputasi.
3: Ya, harapan dari keluarga, kami satu menyayangkan sampai terjadi yang seperti ini. Berharap ada efek jera dan pertanggungjawaban, karena ini jangan sampai terjadi ke orang lain. Kalau terjadi ke keluarga kita, bagaimana?
4: Bayangkan bila ini terjadi pada putra atau putri Anda.

membebaskan visa, melainkan juga menjadi sarana meningkatkan aksesibilitas dan kemudahan perjalanan wisatawan. Dan kemudian masuk dinilai mempengaruhi keputusan wisatawan memilih destinasi, sementara negara-negara pesaing juga memperkuat kebijakan fasilitas perjalanan. Indonesia sejatinya memiliki pengalaman dalam menerapkan kebijakan kebijakan bebas visa kunjungan secara luas, perdana di tahun

0: Teman berdua, sebentar lagi yang kita tunggu-tunggu Piala Dunia 2026 akan segera datang.
1: Hey, bersiaplah, siapkan pasang telinga.
0: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali belantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K, lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gerd, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.
1: Kamu goblok
2: cuma begini
1: aja
2: enggak
1: bisa. Ngapain aja
2: kamu nih? Mina. Ya, Tante.
1: Sini.
2: Kenapa, Tante?
1: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
2: Itu

0: Tahukah Anda, laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.
1: Siap-siap berhenti, lampu kuningnya.
2: Buru-buru ini, semua habis nanti makanan di pesta.
1: Ini semua komoran, biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti, bukan malah buat tancap gas.
2: Astaga, untung leh, saya tidak tancap gas tadi.
1: Hai, itu tuh.
3: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan, lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
1: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
3: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

di tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pesta Rawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

0: Portugal, João Neves,
1: ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh.
0: Francisco Conceição, Bernardo Silva, Pedro Neto, Nuno Mendes.
2: Cristiano Ronaldo dikenal sebagai pemain dengan dedikasi dan disiplin tinggi dalam dunia sepak bola. Ia menjadi kebanggaan Portugal di berbagai ajang internasional. Ronaldo memulai karirnya dari latar belakang sederhana di Madeira, Portugal. Melalui kerja keras, ia mampu mencapai puncak sebagai salah satu pemain terbaik dunia.

0: kompetitif di level tertinggi. Selain itu, Ronaldo dikenal sebagai sosok yang sangat profesional dalam menjaga performa. Ia terus berlatih dan menjaga kebugaran untuk mempertahankan kualitas permainannya. Sepanjang karirnya, berbagai rekor telah berhasil ia pecahkan di level klub maupun internasional. Namanya selalu masuk dalam daftar pemain terbaik dunia. Cristiano Ronaldo menjadi simbol bahwa kesuksesan dapat diraih melalui kerja keras dan disiplin. Ia menginspirasi banyak generasi muda untuk tidak mudah menyerah.
1: Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orangnya sama? Atau mereka lagi bagi tugas shift-shiftan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Harsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tahukah kamu? Ternyata korek api ditemukan dari ketidaksengajaan. Menurut Charles Darwin, api adalah pencapaian terbesar manusia setelah bahasa. Sebelum penemuan korek, api umumnya dibuat dengan batu flint dan besi atau bor tangan. Kemudian pada 1828 ditemukan korek api tradisional yang masih mengandalkan bahan kimia dan berisi vial kaca berisi asam sulfat dibungkus dalam kertas seperti korek Prometheus. Korek api ini dinyalakan dengan cara menghancurkan vial kaca. Namun dari segi keamanan, korek ini tidak cukup aman karena mengandung asam sulfat yang sangat korosif dan berbahaya bagi kesehatan. Pada saat yang sama, seorang apoteker Inggris bernama John Walker sedang bereksperimen dengan bahan kimia. Saat ia mencoba membersihkan ujung stick tersebut, dengan menggaruknya di sepanjang tepian perapian laboratorium, terjadi sesuatu yang mengejutkan. Stick tersebut tiba-tiba terbakar dan menyalakan api. Walker menyadari bahwa reaksi gesekan stick dengan permukaan kasar kertas pasir di sekitarnya telah memicu percikan api. Inilah saat penemuan korek api modern pertama kali terjadi. John Walker merancang korek api yang terbuat dari stick karton yang dilapisi campuran tersebut. Ketika stick digosokkan ke atas permukaan kasar seperti kertas pasir, gesekan tersebut memicu reaksi yang menyebabkan api muncul. Pada 1827, ia mulai menjual Congreves, yaitu stick karton dilapisi campuran kalium klorat dan antimon sulfida yang akan menyala ketika digoreskan pada selembar kertas pasir. Setelah kematian Walker pada 1859, ia diakui sebagai pencipta korek api gesek pertama di dunia.
1: Vi, kok tak ikutan ejek dia, Kak?
2: Tidak, Hater mau. Karena bullying itu salah dan bisa melukai perasaan orang lain. Kawan, kita harus bisa saling menghargai.
3: Betul, Le. Saya setuju dengan kau.

Teman Terbaik Pro 2, informasi buat kamu nih, teman terbaik di berbagai daerah di dunia, belahan dunia ya. Nah, teman terbaik Pro 2 di beberapa tempat di dunia ada beberapa tradisi unik nih oleh masyarakat yang ada di belahan bumi lain ya. Mungkin di luar negeri ya kan. Nah, yang pertama ada tradisi memanjangkan leher dari suku Karen di Thailand. Tradisi memanjangkan leher dari ini terjadi di suku Karen yang berasal dari dataran tinggi Tibet. Sekarang mereka menetap di Bantong Luang bersama 7 suku lainnya di Thailand bagian utara. Nah, wanita di suku Karen percaya semakin panjang lehernya maka akan membuat penampilannya semakin cantik. Mereka menggunakan banyak cincin kuningan di leher dan semakin panjang akan terlihat kian terpandang. Dan kalau di Madagaskar ada tradisi Famadihana atau menari bersama mayat, merupakan tradisi turun-temurun di beberapa daerah di Madagaskar. Ritual ini biasanya dilakukan pada Juni hingga September. Tidak hanya menari, mereka juga mengganti kain dan menyelimuti mayat tersebut. Kalau di Belanda ada tradisi atau festival Tulip Time. Di Belanda mereka menyambut mekarnya bunga tulip dengan tradisi Tulip Time. Acara ini berlangsung mulai tanggal 5 hingga 13 Mei dengan cara menggelar parade. Masyarakat lokal akan menggunakan pakaian tradisional Belanda dan menari bersama pasangan hingga menyanyikan lagu khas. Sedangkan di suku Miao China ada di mana perempuan di suku Miao Guizhou di Tiongkok punya tradisi unik yaitu menata rambutnya. Mereka mengumpulkan rambut-rambut leluhur yang rontok untuk dijadikan konde. Nantinya konde tersebut akan digunakan untuk acara-acara adat. Uniknya, konde tersebut akan diwariskan secara turun-temurun dari ibu ke anak perempuannya. Tidak heran kalau rambutnya sangat besar menyerupai sebuah tanduk. Dan kalau di suku Apatani India ada tradisi menutup hidung. Nah, suku Apatani yang hidup di Zero Valley, sebuah desa kecil di Arunachal Pradesh, India.

0: Kakak tahu gak tidak Pesta Rawi itu apa?
1: Oh iyo, tentulah. Pesta Rawi itu pesta paduan suara gerejawi. Wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba toh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia punya subtema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pesta Rawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8 waktu
1: Indonesia. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur,

Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua

0: Nih, kalau kayak gini, udah mirip belum nih tanda tangannya?
1: Apaan sih? Belum.
2: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya, bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
2: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo!

Dari Sabang sampai Merauke, suara pujian bergema memuliakan nama Tuhan. Bersiaplah menyaksikan perhelatan iman terbesar, Pesta Paduan Suara Gerejawi, Pesparawi Nasional. Menampilkan talenta terbaik dari seluruh provinsi di Indonesia dalam harmoni pujian, persatuan, dan kasih. Mari jadi bagian dari sukacita ini. Dukung, saksikan, dan rasakan kemuliaan Tuhan melalui setiap lantunan lagu. Pesparawi Nasional, bersatu dalam pujian, bersinar dalam iman.

0: Mas, ini mas, baksonya mas.
1: Udah nyampe baksonya.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
3: Mangkok, mangkoknya Sen. Tuker sih Sen. Kenapa? Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini, leh.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.
5: Bagi masyarakat yang ingin melakukan mudik lebaran, juga dipersilahkan, juga diperbolehkan.
6: Alhamdulillah.
5: Syarat sudah.
6: Pernyataan pemerintah memperbolehkan mudik lebaran di tahun ini menjadi berita gembira setelah 2 tahun mudik dilarang karena pandemi.
7: Ayah, ibu, apa kabar di surga? Aku rindu bisa bersama.

Tidak semua orang merasakan kebahagiaan yang seutuhnya. Ada banyak kebahagiaan terenggut karena corona. Tetap waspada, COVID-19 masih ada.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Pendengar, dalam setiap gelaran piala dunia FIFA, selalu lahir satu sosok istimewa, pemain terbaik yang menjadi pusat perhatian dunia. Mereka bukan hanya tampil gemilang, tapi juga menjadi penentu perjalanan timnya. Kita mulai dari Lionel Messi. Di edisi 2022,

Messi akhirnya menyempurnakan karirnya dengan membawa Argentina juara dunia. Kepemimpinan, visi bermain, dan gol-gol krusialnya membuat ia layak meraih gelar pemain terbaik. Bergeser ke 2018, ada Luka Modric. Gelandang elegan ini membawa Kroasia hingga final. Meski tidak juara, performa

Lalu kita mundur ke 1986. Nama Diego Maradona tidak bisa dilupakan. Aksi individunya yang luar biasa menjadikan turnamen itu miliknya seorang. Sebuah penampilan legendaris yang masih dikenang hingga kini. Sahabat Pro 1, para best player ini membuktikan bahwa satu pemain bisa mengubah sejarah. Karena di panggung Piala Dunia FIFA, legenda lahir dari momen-momen luar biasa. Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

0: Kakak tahu gak tidak Pesta Rawi itu apa?
1: Oh iyo, tentulah. Pesta Rawi itu pesta paduan suara gerejawi. Wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba toh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia punya subtema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pesparawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

Teman terbaik Pro 2, tidak terasa ya waktu terus berjalan dan saat ini sudah pukul 17 lebih 54 menit. Tepat di pukul 18.00 waktu Indonesia Timur. Justi yang bertugas di edisi Santai Siang hingga Sore Ceria kali ini. Pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Dan terima kasih atas kebersamaannya ya teman terbaik Pro 2. Tentunya Sore Ceria hingga juga malam kamu di cerita tutup hari nanti bakal ditemani bareng Kak Susan. Kak Susan akan menemani kamu dengan informasi-informasi di cerita tutup hari. Terima kasih atas kebersamaannya teman terbaik Pro 2. Justi akan hadir kembali di ruangan kamu di edisi siaran hari-hari berikutnya. Selamat sore, selamat beraktivitas, selamat berkumpul bersama keluarga dan teman terbaik Pro 2. Tepat di pukul 18.00 nanti kita akan bergabung bersama program 1 RRI Manokwari untuk menantikan berkumandangnya azan maghrib di wilayah Manokwari dan sekitarnya. Terima kasih dan Justi pamit, sampai jumpa teman terbaik Pro 2.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Islami, menemani suasana Anda, dan hingga nanti di pukul 18.30 waktu Indonesia Timur, kami ajak Anda ya, kita bersama-sama dengarkan di kumandangkannya azan maghrib untuk wilayah Kota Manokwari dan sekitarnya.

meninggal dan secara khusus untuk Hindu umat Muslim yang berada di wilayah Kota Manokwari dan sekitarnya. Kami cukupkan sejenak lagu-lagu bernuansa Islamik ruang dengar Anda pukul 18:13 waktu Indonesia Timur. Saatnya kita dengarkan dikumandangkan ya azan maghrib untuk wilayah Kota Manokwari dan sekitarnya.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Wahai Tuhan yang mempunyai panggilan ini yang sempurna dan mempunyai salat yang didirikan, limpahkanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang tidak akan mengingkari janji.

0: yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.
1: Bro, lu gak sendirian.
2: Enggak, Beb. Lu gak sendirian.
1: Lu cuma butuh cerita. Cuma butuh ngobrol sama gue.
2: Udah, sini ngobrol. Gue dengerin.
1: Aduh, kalau lu gak kuat, lu cerita sama gue. Lu tuh punya teman banyak, tahu gak sih?
2: Gak ada masalah yang gak selesai kalau lo cerita sama kita.
1: Lu cerita, kita beresin, kita nongkrong lagi.
2: Ya udah sini, nangis yang banyak. Enakan juga nangis sama kita-kita kan? Daripada lu sendirian.
1: Yaelah. Ayo, jangan nyerah. Masih ada gue, anak-anak, orang yang sayang sama lo. Lawan masalah lo.
2: Lu harus kuat kayak lu biasanya.
1: Oke, lu diam dulu di sana. Gue sama anak-anak kesana sekarang.
2: Pokoknya, lu harus cerita sama gue, sama anak-anak. Kita kesana sekarang.
1: Lu gak sendirian, bro.
2: Beb, kita ada buat lo.
3: Beritahu mereka yang sedang tertekan atau depresi bahwa kita ada untuk mereka, karena seringkali mereka hanya butuh didengar. Ayo, lebih peduli kesehatan jiwa orang terdekat kita.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Pro 2 FM, sore ceria.
6: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Maskot Pusparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

Ya, masih di jalurnya Prodi Manokwari, teman Produa di sore ceria kejaga malam kali ini. Kamu ditemani Susan yang makan banyak plus kamu di kali ini. Kita punya informasi wisata datangnya dari Kementerian Pariwisata yang membebaskan visa untuk memperkuat daya saing pariwisata. Kementerian Pariwisata ini mendorong penguatan kebijakan bebas visa kunjungan atau BFK. BFK instrumen strategi ini meningkatkan daya saing pariwisata Indonesia. Dan kajian WTTC dan juga Oxford Economic mencatat BFK meningkatkan permintaan wisatawan hingga 24%. Peningkatan kunjungan wisatawan ini berdampak pada UMKM, tenaga kerja, dan juga ekonomi lokal.

saudara Pesparawi yang terkasih, salam damai sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dan selamat mengikuti Pesparawi Nasional 14 tahun 2026. Momen iman dan persaudaraan ini menjadi kesempatan bagi kita semua untuk memuliakan Tuhan melalui puji-pujian, sekaligus mempererat kebersamaan dari berbagai daerah di Indonesia. Karena itu, mari bersama-sama menjaga suasana yang aman, nyaman, tertib, dan damai selama seluruh rangkaian kegiatan berlangsung. Jangan lupa untuk selalu menjaga barang-barang pribadi. Pastikan barang berharga tersimpan dengan baik dan tetap dalam pengawasan. Mari juga menjaga kebersihan lingkungan. Buanglah sampah pada tempatnya dan jadilah bagian dari Pesparawi yang bersih, sehat, dan nyaman bagi semua. Selama kegiatan berlangsung, marilah kita menjaga ketenangan, hormati setiap penampilan, hargai setiap peserta, dan ciptakan suasana yang khidmat bagi seluruh basudara yang hadir. Karena perbedaan daerah, budaya, dan bahasa adalah kekayaan yang mempersatukan kita. Suksesnya Pesparawi Nasional 14 tahun 2026 adalah tanggung jawab kita bersama.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Ayah ini loh, ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
2: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat, dapat meraih mimpinya.
3: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berarti bagi negeri ini.

Soli Deo Gloria, dari Sabang sampai Merauke, dari 38 provinsi di seluruh Indonesia, satu suara, satu hati, satu iman memuliakan nama Kristus. Selamat datang para duta Kristus peserta Pesparawi Nasional ke-14 di Kota Injil Manokwari, Papua Barat. Kiranya Tuhan memberkati kebersamaan, pelayanan, dan pujian kita.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri, sang perancang lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila, biasa disebut dengan Sultan Hamid II, adalah Sultan ketujuh Kesultanan Qadriyah Pontianak. Sultan Hamid II lahir di Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 12 Juli 1913, merupakan putra dari Sultan Pontianak ke-6, Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, dan istri ketiganya yang bernama Syekha Jamilah Syarwani. Garuda Pancasila merupakan bukti usaha Sultan Hamid II dan cita-cita Indonesia sebagai bangsa yang bersatu. Lambang ini mencerminkan keberagaman, kekuatan, dan ketabahan rakyat Indonesia sepanjang sejarah.

0: Kamu tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, nggak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu nggak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

Mari kita sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

0: Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis teru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.
1: Tahukah kamu, penjaga hutan hujan tropis terbaik di dunia asalnya dari Indonesia? Washington Post menyebutkan, kalau suku Kajang yang berasal dari Sulawesi Selatan telah berkontribusi menjaga bumi dengan kebijakan yang dibuatnya untuk melestarikan hutan. Suku Kajang bukanlah suku biasa. Mereka hidup dalam keseimbangan yang harmonis dengan alam sekitar mereka. Konon, mereka dilarang keras untuk menebang pohon, berburu hewan, atau bahkan mencabut rumput, kecuali dalam konteks upacara adat dan keperluan mendesak, seperti membangun rumah. Ini adalah komitmen mereka yang luar biasa terhadap keberlanjutan lingkungan. Suku Kajang mengatur kawasan hutan mereka menjadi dua bagian utama, yaitu hutan keramat dan hutan perbatasan. Di hutan keramat, segala bentuk kegiatan manusia dilarang, kecuali untuk pelaksanaan ritual dan upacara adat. Di sisi lain, hutan perbatasan memungkinkan beberapa aktivitas manusia, seperti menebang pohon, namun dengan syarat yang ketat. Izin harus diperoleh terlebih dahulu, dan setiap tindakan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap ekosistem. Yang benar-benar membuat suku Kajang menjadi sorotan dunia adalah kebijakan mereka yang luar biasa tentang penebangan pohon. Setiap kali satu pohon ditebang, masyarakat di sana berkomitmen untuk menanam dua pohon sebagai gantinya. Ini adalah tindakan luar biasa yang menunjukkan betapa seriusnya mereka dalam menjaga keseimbangan alam. Sebuah moto, tumbang satu ganti dua, komitmen untuk merawat dan melestarikan kekayaan budaya dan alam untuk generasi yang akan datang.
2: Info Pro 2.

Info Pro 2, teman Pro 2, KBRI RI untuk Tata Suci bersama WHRIP Indonesia menggelar promosi budaya bertajuk Women Treat and Time di Roma untuk memperkenalkan kain tenun Nusantara. WHRIP menampilkan 17 koleksi busana berbahan tenun dari berbagai daerah Indonesia, sekaligus memberdayakan lebih dari 500 pengrajin tenun di sekitar 70 wilayah. Seluruh koleksi

0: Telinga nggak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!
2: Waktunya jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro2 Manokwari.

Dari Sabang sampai Merauke, suara pujian bergema memuliakan nama Tuhan. Bersiaplah menyaksikan perhelatan iman terbesar, Pesta Paduan Suara Gerejawi, Pesparawi Nasional. Menampilkan talenta terbaik dari seluruh provinsi di Indonesia dalam harmoni pujian, persatuan, dan kasih. Mari jadi bagian dari sukacita ini. Dukung, saksikan, dan rasakan kemuliaan Tuhan melalui setiap lantunan lagu. Pesparawi Nasional, bersatu dalam pujian, bersinar dalam iman.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Haleluya, haleluya.
5: Soli Deo Gloria. Dari Sabang sampai Merauke, dari 38 provinsi di seluruh Indonesia, satu suara, satu hati, satu iman memuliakan nama Kristus. Selamat datang para duta Kristus peserta Pesparawi Nasional ke-14 di Kota Injil Manokwari, Papua Barat. Kiranya Tuhan memberkati kebersamaan, pelayanan, dan pujian kita.

0: Kakak tahu gak tidak Pesta Rawi itu apa?
1: Oh iyo, tentulah. Pesta Rawi itu pesta paduan suara gerejawi. Wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba tuh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia punya subtema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pesta Rawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Marine Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro2 FM.
2: Pro2 FM.
4: Teman Pro2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibble Man vs Machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Masih di jalurnya program Akuari, teman Pro 2 mahasiswa ini menawarkan solusi isu sosial di final isi kontes Baswan Jarum ya. Deputi Program Direktur Bakti Pendidikan Jarum Foundation, Rizya Anitio menyebut kompetisi mendorong mahasiswa mengasah berpikir kritis dan pemecahan masalah. Isu kesehatan mental, disinformasi, dan kesenjangan pendidikan mendominasi gagasan mahasiswa dalam final National Essay Contest Best One Jarum 2025-2026 teman Pro 2.

Mari kita sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

0: Kenyang banget, emang enak-enak makan di sini.
1: Aneh bilang juga ape. Ente coba deh dessert sekalian. Beuh, pasti ketagihan.
0: Emang dessertnya apaan, Boy?
1: Pisang lumer coklat.
0: Wah, mau jadi kanibal, Boy.
1: Hah? Maksudnya, Bang?
0: Ya kan pisang 60% DNA-nya mirip sama manusia. Kalau kamu makan pisang, berarti kamu makan saudaramu sendiri. Huh? Gini ya, Boy. Faktanya, pisang memang memiliki sekitar 60% kesamaan DNA dengan manusia, yang menunjukkan betapa eratnya hubungan genetis antara berbagai makhluk hidup. Kesamaan ini menggambarkan bagaimana semua makhluk hidup di bumi berbagi mekanisme dasar, seperti pertumbuhan sel dan produksi energi, yang diwariskan dari nenek moyang evolusioner yang sama jutaan tahun lalu. Selain pisang, ada juga makhluk lain yang memiliki kesamaan DNA dengan manusia loh. Misalnya, simpanse dengan kemiripan DNA bahkan hingga 98%, kucing sebesar 90%, tikus dan sapi 80%, bahkan sirokol juga memiliki kesamaan DNA hingga 50% dengan manusia. Kesamaan ini juga menjadi pengingat akan hubungan mendasar antara manusia dan tumbuhan dalam rantai kehidupan yang kompleks. Penemuan seperti ini memungkinkan ilmuwan memahami cara kerja gen lintas spesies dan membuat peluang terobosan medis serta inovasi lain di masa depan.
1: Wah, kalau begitu Bang, kita tes DNA yuk.
0: Kenapa? Pengen saudaraan sama simpanse kamu?
1: Bang, makan Bang.
2: Teman terbaik kamu.

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Portugal, a seleção chegou. Portugal, João Neves.
3: Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh.
2: Francisco Conceição, Bernardo Silva, Pedro Neto, Nuno Mendes.
4: Cristiano Ronaldo dikenal sebagai pemain dengan dedikasi dan disiplin tinggi dalam dunia sepak bola. Ia menjadi kebanggaan Portugal di berbagai ajang internasional. Ronaldo memulai karirnya dari latar belakang sederhana di Madeira, Portugal. Melalui kerja keras, ia mampu mencapai puncak sebagai salah satu pemain terbaik dunia.

fisik, kecepatan, serta kemampuan mencetak gol yang konsisten. Hal tersebut membuatnya selalu tampil kompetitif di level tertinggi. Selain itu, Ronaldo dikenal sebagai sosok yang sangat profesional dalam menjaga performa. Ia terus berlatih dan menjaga kebugaran untuk mempertahankan kualitas permainannya. Sepanjang karirnya, berbagai rekor telah berhasil ia pecahkan di level klub maupun internasional. Namanya selalu masuk dalam daftar pemain terbaik dunia. Cristiano Ronaldo menjadi simbol bahwa kesuksesan dapat diraih melalui kerja keras dan disiplin.

0: menyerah.
1: Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, Panggung Para Legenda Piala Dunia.

Ya, teman Prodo masih di jalurnya Prodo Manokwari dan masih bareng Susan yang nemenin aktivitas kamu ya, teman Prodo. Teman Prodo, Menteri Ekonomi Kreatif menilai AI ini harus jadi pendukung, bukan pengganti kreator ya. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Arsa mengatakan bahwa pemerintah bersama Komdigi ini tengah menyusun roadmap, regulasi, dan juga pedoman etika AI di Indonesia. AI dinilai menghadirkan peluang sekaligus tantangan bagi pelaku ekonomi kreatif sehingga diperlukan kebijakan yang melindungi para kreator tentunya. Pemerintah menegaskan AI ini harus dimanfaatkan sebagai pendukung yang memberi nilai tambah, bukan menggantikan musisi, seniman, dan pelaku kreatif. Iya ya teman Pro 2, jadi bijak menggunakan teknologi ya. Pastinya AI itu bukan solusi akhir. AI itu hanya sebagai alat untuk mempermudah pekerjaan kita ya. Kita yang menentukan bahwa itu berguna atau tidak. Jadi kita harus berpikir kritis

tips untuk menggunakan AI ini agar tentunya dimanfaatkan sebagai pendukung ya, yang memberi nilai tambah, bukan menggantikan musisi, seniman

Maskot Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepemimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

0: Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Himne Gregorian, Utque Anlaxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang.
1: Do re mi fa so la ti do. So don't.
2: Cermin, cermin. Siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya. Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini, dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini, aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku, iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.

Ya, masih di jalurnya program Manokwari, teman Pro 2, Kementerian Kehutanan menegaskan bahwa pemanfaatan hutan ini secara berkelanjutan merupakan bagian dari upaya menjaga kelestarian hutan. Bukan sebaliknya, melalui pengelolaan hutan lestari, aktivitas pemanenan kayu dilakukan dengan aturan yang ketat dan disertai upaya pemulihan kawasan. Direktur Luran dan Penata Usaha Hasil Hutan Kementerian Kehutanan Krisdianto mengatakan, pihaknya ini terus berupaya mengubah persepsi masyarakat, salah satunya yang masih menganggap penebangan pohon identik dengan perusakan hutan. Menurutnya, pemanenan kayu dilakukan berdasarkan batas tebangan tahunan atau annual allowable cut AAC, sehingga pemanfaatan hasil hutan ini tetap berada dalam daya dukung ekosistem. Krisdianto menjelaskan hutan yang tidak dikelola juga memiliki risiko penumpukan biomasa di lantai hutan dapat berpotensi kebakaran dan kayu-kayu yang terbawa aliran air berpotensi memicu banjir maupun longsor. Sementara peneliti Pusat Riset Ekologi dan Etnobotani BRIN Lutfi Abdullah menjelaskan bagaimana cara untuk pemanfaatan hasil hutan yang justru jadi salah satu cara menjaga keberlanjutan kawasan hutan. Berbagai hasil hutan ini bukan kayu seperti giharu, nira, hingga asap cair yang memiliki potensi ekonomi tinggi apabila dikelola. Pengembangan komoditas tersebut ini diharapkan mampu meningkatkan daya saing sektor kehutanan dibandingkan komoditas non-kehutanan.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna. Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya, masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

0: baju kalian produk apa? Mahal gak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online, motor masih kredit, makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.
2: Teman terbaik kamu.

Maskot Pusparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

Masih di jalurnya Prodi Manokwari, teman Pro 2. Buat kamu-kamu ya, kalau ingin melakukan olahraga panjat tebing nih, Susan punya beberapa tips aman untuk kamu melakukan olahraga panjat tebing. Olahraga panjat tebing ini jadi salah satu aktivitas yang semakin diminati karena ini menawarkan tantangan sekaligus manfaat bagi kebugaran tubuh. Meski terlihat ekstrim, olahraga ini tetap dapat dilakukan dengan aman jika diperhatikan prosedur keselamatannya. Nah, teman Pro 2, sebelum memulai latihan nih, pastikan kondisi tubuh kamu dalam keadaan sehat dan bugar. Hindari memanjat saat sedang sakit, cedera, atau kelelahan karena ini bisa dapat meningkatkan risiko kecelakaan. Gunakan perlengkapan keselamatan yang lengkap seperti helm, harness, sepatu panjat, dan tali pengaman. Periksa kembali kondisi peralatan sebelum digunakan untuk memastikan semuanya berfungsi dengan baik. Pemanasan juga jadi bagian penting ya teman Pro 2 yang tidak boleh dilewatkan. Kamu bisa lakukan perenggangan pada tangan, kaki, bahu, dan juga punggung selama beberapa menit ya agar otot-otot kamu nih lebih siap digunakan saat memanjat. Nah buat kamu-kamu yang pemula nih, kamu harus pilih jalur panjat yang memiliki tingkat kesulitan rendah. Jangan paksakan diri mencoba jalur yang terlalu sulit karena ini bisa dapat mengurangi rasa percaya diri dan meningkatkan resiko terjatuh. Pastinya selalu ikuti arahan instruktur atau pendamping kamu ya, terutama jika baru pertama kali mencoba olahraga ini. Instruktur ini akan membantu memastikan teknik memanjat dan penggunaan alat sudah dilakukan dengan benar. Saat memanjat juga gunakan kaki sebagai tumpuan utama dan manfaatkan tangan untuk menjaga keseimbangan. Teknik ini membuat tenaganya kamu ya lebih hemat

dan mudah mencapai titik berikutnya. Nah, untuk bergerak juga jangan terburu-buru. Perhatikan setiap pijakan dan pegangan sebelum berpindah posisi agar tubuh kamu ini tetap stabil selama memanjat. Setelah latihan selesai, kamu bisa lakukan pendinginan dan minum air yang cukup untuk mengganti cairan tubuh yang hilang selama beraktivitas. Nah, teman pro 2, dengan kamu utamakan keselamatan dan berlatih secara bertahap, olahraga panjat tebing bisa jadi aktivitas yang menyenangkan, menantang, sekaligus memberikan manfaat bagi kesehatan fisik dan mentalnya kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Apakah Anda pernah mendengar istilah hot seat? Ya, hot seat adalah istilah dalam dunia transportasi. Hot seat ini kerap menjadi incaran para penumpang bus, khususnya para bus mania. Seperti apa kisahnya? Hot seat merupakan istilah dunia bus untuk menyebut kursi baris paling depan. Deretan kursi inilah terletak persis di belakang driver atau kondektur. Pengecualian pada bus double decker dan ultra high decker. Kursi hot seat berada di dek atas bagian paling depan. Hot seat merupakan barisan paling depan. Jadi, empat kursi depan itu yang dinamakan kursi panas alias hot seat.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.
3: Sa, temenin kakak belanja yuk.
4: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
3: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
4: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
3: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
4: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
3: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efek.

Mari kita sukseskan Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pesparawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Harsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Berpikir dan menjadi kaya, Think and Grow Rich adalah buku klasik yang ditulis oleh Napoleon Hill, pertama kali diterbitkan pada tahun 1937. Buku ini dianggap sebagai salah satu buku pengembangan diri paling berpengaruh sepanjang masa dan telah menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia dalam mencapai keberhasilan finansial dan pribadi mereka. Pesan inti buku ini adalah bahwa keyakinan adalah fondasi kesuksesan. Napoleon Hill menekankan bahwa jika seseorang memiliki keyakinan kuat dalam tujuan dan kemampuannya untuk mencapainya, maka kesuksesan finansial dapat dicapai. Hill mengajak pembaca untuk merumuskan tujuan yang jelas dan spesifik. Menetapkan tujuan adalah langkah pertama dalam perjalanan menuju kekayaan. Tujuan yang jelas memberikan arah dan fokus. Buku ini membahas pentingnya merencanakan tindakan yang terorganisir untuk mencapai tujuan. Merencanakan langkah-langkah konkret membantu menghindari keraguan dan mengarahkan usaha. Napoleon Hill menekankan peran imajinasi kreatif dalam menciptakan kekayaan dengan memvisualisasikan tujuan dan melihatnya dalam pikiran kita. Kita dapat menciptakan motivasi dan energi untuk mencapainya. Buku ini juga menekankan bahwa kesuksesan tidak datang dengan mudah. Hill mengajak pembaca untuk bekerja keras, bersedia belajar dari kegagalan, dan memiliki ketekunan untuk terus berusaha. Menjadi catatan penting, menjaga emosi positif dan menghindari perasaan negatif seperti ketakutan dan kecemasan. Emosi negatif dapat menghalangi kemajuan. Buku ini juga menggarisbawahi pentingnya berkolaborasi dengan orang lain untuk mencapai tujuan. Hill berbicara tentang konsep mastermind, di mana sekelompok individu bekerja bersama-sama untuk menciptakan energi dan ide yang kuat. Napoleon Hill menyatakan bahwa keyakinan pada diri sendiri adalah salah satu elemen kunci sukses. Jika seseorang tidak percaya pada dirinya sendiri, akan sulit untuk meyakinkan orang lain atau mengatasi rintangan. Pengaturan waktu yang baik juga menjadi topik dalam buku ini. Hill menekankan pentingnya mengalokasikan waktu dengan bijak untuk menghindari pemborosan waktu. Akhirnya, berpikir dan menjadi kaya, menggarisbawahi pentingnya sikap positif dalam menghadapi kehidupan dan bisnis. Sikap positif dapat mengatasi rintangan dan menjaga motivasi. Buku ini telah mengiklami banyak pengusaha, pemimpin, dan individu yang ingin mencapai kesuksesan finansial dan pribadi. Prinsip-prinsip yang dinyatakan oleh Napoleon Hill masih relevan hingga hari ini dan merupakan panduan berharga bagi siapa saja yang ingin meraih impian mereka. Pesan utama buku ini adalah bahwa kesuksesan finansial tidak hanya tentang keberuntungan, tetapi tentang pola pikir, tekad, dan tindakan yang terarah. Buku ini memotivasi pembaca untuk berpikir besar, bertindak dengan percaya diri, dan mengambil langkah konkret menuju kekayaan dan keberhasilan.

0: makanannya udah dihinggapin lalat nih. Makan gak ya?
1: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
0: Ah, gak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Awas kamu ya, gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus.
0: Teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
1: Ah, lihat saja nanti ya, akan ku balas kalian semua.
0: Biarkan lalat gusar, asal kita nggak terkapar.
2: Teman terbaik kamu.

Dari Sabang sampai Merauke, suara pujian bergema memuliakan nama Tuhan. Bersiaplah menyaksikan perhelatan iman terbesar, Pesta Paduan Suara Gerejawi, Pesparawi Nasional. Menampilkan talenta terbaik dari seluruh provinsi di Indonesia dalam harmoni pujian, persatuan, dan kasih. Mari jadi bagian dari sukacita ini. Dukung, saksikan, dan rasakan kemuliaan Tuhan melalui setiap lantunan lagu. Pesparawi Nasional, bersatu dalam pujian, bersinar dalam iman.

Ya teman perlu kita ada di pukul 21 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kita bakalan bergabung dengan Pro 2 Jakarta mengikuti musik Last Chat.

0: sekitar 28,5 miliar per posting Instagram atau sekitar 750 ribu US dollar atau 13,5 miliar per Instagram story.
1: Info Pro 2.
0: Sekian Info Pro 2, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

Hai, halo, selamat malam Tom Bro 2. Ketemu lagi bersama Angga malam hari ini ya. Tentunya sendirian aja hari ini, gak sama Edit, karena Edit tadi di browser siaran dari sore sampai malam. Sekarang jatahnya Angga bakal nemenin lu sampai jam 12 nanti. Tapi di MLC ini 1 jam aja dulu ya. Kita bakal ngobrol-ngobrol seperti biasa sama musisi. Musisinya kali ini bukan hanya musisi Indonesia ya, tapi go international. Kita bakal ngobrol sama musisi Australia. Siapakah itu? Pasti kamu udah lihat juga di flyer kita ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini aja bareng sama Angga ya di Music Live Chat.

0: Yap, betul sekali, sudah balik lagi di Music Live bersama Angga. Dan tentunya kalau di Music Live nggak sendirian dong. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama ini seorang anak muda. Kalau tadi kamu udah dengerin Batas Senja ya, itu lagu yang sering kamu dengerin juga. Ini ada satu collaboration bareng sama musisi muda, young artist from Australia. Kita bakal ngobrol sama Shumo Eiji. Hello.
1: Hello.
0: How are you?
1: Hello Indonesia. I'll say hello Indonesia.
0: Halo Indonesia. Dan biar semakin enak ngobrol, bakal terbit sama
1: Rini.
0: Sama
1: Azila.
0: Azila. Oke, okay. Azila nanti bakalan mentranslate lah gitu ya, biar nanti Angga ngomong bahasa Indonesia, nanti juga nyambung juga nanti sama Shumo Eiji. So, how you feel?
1: Very good.
0: So,
1: I'm very happy to be here.
0: Indonesia hot? Panas?
1: It's hot but everyone very kind.
0: Very kind ya Indonesia. Saya orangnya baik-baik, teman berdua ya. Nah, jadi kenapa Shumo ada di sini? Shumo itu lagi berkolaborasi bareng sama Batas Senja untuk single yang berjudul Iron Veins ya. Tapi sebelum kita bakal tanya-tanya soal singlenya, kita bakal tanya dulu gitu ya. Umurnya berapa sih Iron Veins? How old are you?
1: I am 14 years old. I just turned like 1 month ago.
0: Okay, berarti satu bulan yang lalu baru ulang tahun ya?
1: Yes.
0: Ya, 14 tahun teman berdua. Jadi berarti masih sekolah dong ya?
1: Yeah, you're still in the school, right?
2: Yeah, of course I'm in school. It's a school holiday right now.
0: Lagi liburan. Oke.
1: Dua minggu
0: liburnya. Gitu ya liburnya. Dan emang kalau di Australia itu dia untuk Iron Fist ini termasuk debut atau sebelum-sebelumnya Shumo itu udah lama berkarir sebagai musisi?
1: Is it Iron Veins your first songs or you already write a lot of songs before?
2: I already wrote a lot of songs before.
0: Mm-hmm. Dimulai dari usia berapa? Since
1: when you start to write the songs?
2: Before when I was 8, I wrote some songs like a rap song, but I quickly switch. So now I just write songs like this.
1: Jadi dari umur 8 tahun aku udah mulai nulis lagu. Jadi Iron Veins ini bukan lagu pertama aku, tapi lagu ke-15 aku.
0: Wow! Usia 14 tahun tapi dia sudah menciptakan lebih dari 15 lagu ya. Genre-nya? What
1: kind of genre do you usually write?
2: Now I usually write a rock pop, pop rock.
0: Pop rock ya?
2: Yeah.
0: Kenapa? Why
2: you? Or neo song.
0: Why you like pop rock songs?
1: Why do you like the genre?
2: It's because now people really like pop. I also like pop, but I have a guitar, so I need to have some rock.
0: Oh, okay.
2: Because I like guitar a lot.
1: Jadi karena alasannya karena dia suka main gitar, jadi biar nyambungin sama pop rocknya itu.
0: Gitu. Siapa yang dulu pertama kali mengajari kamu untuk bisa bermain gitar?
1: What is the first musician who influenced you to learn play guitar?
2: Guitar? Before I don't know any musician, I only know Eminem. But
0: Eminem, because you like rap, yeah?
2: Yeah, before I like rap. No, my dad influenced me to play guitar.
0: Okay, your dad. So you
2: my dad don't play guitar, only I in the family.
0: Learning from your dad or from YouTube?
2: My dad don't play guitar.
0: Oh, don't play guitar?
2: Yeah.
0: Bapaknya enggak?
1: Cuma menginspirasi doang.
0: Inspirasi doang gitu. Yeah. Tapi enggak ngajarin kayak gitu
1: enggak,
0: ya.
1: Enggak main gitar bapaknya.
0: Malah enggak main gitar juga.
1: Cuma
0: gitu
1: dia
0: ya.
1: Doang di keluarganya di yang bisa main gitar.
0: Oke, okay. Gila sih, itu keren sekali ya. Terus di usia berapa kamu akhirnya mulai bikin lagu gitu?
1: When you start to writing a songs?
2: 8 years old.
0: Udah mulai tuh ya, 8 tahun udah mulai bikin lagu gitu ya.
1: Udah mulai bikin lagu.
0: Kenapa kamu ingin menjadi musisi?
1: Why do you want to be a musician?
2: I really like music.
0: Karena itu ya, sesimpel itu. Jadi Shumo ini suka banget musik, jadi ya udahlah. Mendingan langsung aja bikin apa menjadi musisi gitu ya. Mungkin kita mau coba sebelum nanti aku tanya juga kenapa akhirnya berkolaborasi sama Batas Senja. Tadi katanya mau nyobain.
1: Yeah.

0: Nah, kalian bakal suka.
1: Oke, dan juga tentunya soundnya bisa dipakai di seluruh sosial media ya, ada di TikTok, dan juga nanti ada di seluruh digital streaming platform, oke? Okay? Oke, kita bakal lihat penampilan langsung dari mau ditemenin? Silakan. Gak apa-apa lewat. Dan ini kita akan menyaksikan secara langsung penampilan Shumo AG. Dan tentunya akan membawakan Iron Fins ya.

begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Tolong dong, di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana R, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
0: Kamu ini gimana sih, R? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja.
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam. Produ FM.
4: Jangan galau malam-malam.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Kalau bicara tentang negara paling sukses dalam sejarah Piala Dunia, maka jawabannya adalah Brasil. Brasil menjadi negara dengan koleksi trofi Piala Dunia terbanyak sejak turnamen pertama digelar

1992, 1970, 1994, dan 2002. Rekor yang hingga kini masih sulit dilewati negara lain. The wings are wide, with Arana or Anan on the ride. We grind, we glide, we don't just play. Yang membuat Brasil begitu spesial bukan hanya jumlah gelarnya, tetapi juga gaya bermain mereka yang indah, kreatif, dan penuh hiburan. Dari generasi ke generasi, Brasil selalu melahirkan pemain-pemain legendaris dunia. Mulai dari Pele, sang raja sepak bola yang membawa Brasil juara di usia 17 tahun. Lalu ada Romario dan Ronaldo Nazario, striker tajam yang menjadi mimpi buruk bagi bek lawan. Tahun 1970, banyak orang menyebutkan tim Brasil saat itu sebagai salah satu tim terbaik sepanjang sejarah sepak bola dunia. Dikomandani Pele, Brasil tampil begitu dominan dengan permainan menyerang yang indah dan penuh skill. Sementara pada tahun 2002, dunia menyaksikan kebangkitan Ronaldo Nazario setelah sempat mengalami cedera berat. Dan uniknya, Ronaldo tampil luar biasa di Piala Dunia Korea-Jepang 2002 dengan gaya rambut segitiga khasnya yang ikonik. Ia membawa Brasil menjadi juara dunia kelima sekaligus menjadi top skor turnamen tersebut.

Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda piala dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4.

Persahabatan gak hanya sebatas menjaga hubungan baik antar sesama, gak hanya sebatas menghabiskan banyak waktu bersama, tapi juga bagaimana kita bisa saling menghargai segala bentuk perbedaan, memahami keberagaman, dan menjunjung tinggi persatuan. Nilai-nilai ini yang pada akhirnya akan menciptakan kehidupan yang harmonis, aman, dan damai dimanapun kita berada.

0: Kakak, kakak, kakak tahu ke tidak Pesta Parawi itu apa?
1: Oh iyo, tentulah. Pesta Parawi itu pesta paduan suara gerejawi. Wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba toh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia punya subtema apa, kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pesta Parawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Mohon perhatian bagi seluruh pecinta sepak bola di Indonesia, saatnya bersiap menyambut kemeriahan FIFA World Cup tahun 2026.
3: Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis teru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Ajak teman, keluarga dan komunitasmu. Rasakan euforia sepak bola dunia langsung dari telingamu. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

Iya, masih di jalurnya Pro Dewan Akuari, teman Pro 2. Pendidikan ini adalah senjata paling mematikan di dunia. Karena dengan pendidikan, kamu bisa mengubah dunia. Pendidikan adalah tiket untuk masa depan. Hari esok dimiliki oleh orang-orang yang telah mempersiapkan dirinya hari ini. Seorang yang berhenti belajar, inilah orang yang lanjut usia. Meskipun umurnya masih remaja, seorang yang tidak pernah berhenti belajar selamanya menjadi pemuda. Belajar adalah investasi, bukan beban. Jatuh 7 kali, bangkit 8 kali. Berhenti bukanlah sebuah pilihan. Kelak kamu akan tersenyum bangga melihat usahamu hari ini. Setiap kesalahan adalah bukti bahwa kamu sedang mencoba dan belajar.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya.

Zidane dikenal sebagai pemain dengan teknik dan gaya bermain yang elegan di lapangan. Ia membawa Prancis menjuarai Piala Dunia tahun 1998. Zidane memiliki kemampuan mengontrol bola yang sangat baik serta visi permainan yang tajam. Ia mampu mengatur ritme pertandingan dengan tenang

cerdas, menjadikannya sebagai pusat kreativitas dalam tim. Ia kerap menjadi penentu dalam pertandingan penting. Selain sukses sebagai pemain, dia juga meraih keberhasilan sebagai pelatih.

Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

0: bestseller yang satu ini berjudul The Anxious Generation: How the Great Rewiring of Childhood is Causing an Epidemic of Mental Illness. Dalam buku The Anxious Generation: How the Great Rewiring of Childhood is Causing an Epidemic of Mental Illness atau Generasi Cemas, bagaimana perubahan besar pada masa kecil menyebabkan epidemi penyakit mental, yang ditulis oleh Jonathan Haidt, seorang psikolog yang mengulas tentang memaparkan fakta mewabahnya penyakit mental remaja yang melanda banyak negara dalam waktu bersamaan. Dia kemudian menyelidiki hakikat masa kanak-kanak, termasuk mengapa anak-anak membutuhkan permainan dan eksplorasi mandiri untuk menjadi orang dewasa yang kompeten dan berkembang. Jonathan menunjukkan bagaimana masa kanak-kanak yang berbasis pada permainan mulai menurun pada tahun 1980-an dan bagaimana hal tersebut akhirnya terhapus oleh hadirnya masa kanak-kanak yang berbasis telepon pada awal tahun 2010-an. Ia menyajikan lebih dari selusin mekanisme yang menyebabkan pengaturan ulang masa kanak-kanak. Ini mengganggu perkembangan sosial dan neurologis anak-anak, mencakup segala hal mulai dari kurang tidur hingga fragmentasi, perhatian, kecanduan, kesepian, penularan sosial, perbandingan sosial, dan perfeksionisme. Dia menjelaskan mengapa media sosial lebih merugikan anak perempuan dibandingkan anak laki-laki, dan mengapa anak laki-laki menarik diri dari dunia nyata ke dunia maya, dengan konsekuensi yang sangat buruk bagi diri mereka sendiri, keluarga mereka, dan masyarakat mereka. Yang paling penting, Jonathan mengeluarkan seruan yang jelas untuk bertindak. Dia mendiagnosis masalah tindakan kolektif yang menjebak kita dan kemudian mengusulkan 4 aturan sederhana yang bisa membebaskan kita. Ia menjelaskan langkah-langkah yang dapat diambil oleh orang tua, guru, sekolah, perusahaan, teknologi, dan pemerintah untuk mengakhiri epidemi penyakit mental dan memulihkan masa kanak-kanak yang lebih manusiawi. Jonathan Haidt telah menghabiskan karirnya untuk menyampaikan kebenaran yang didukung oleh data-data di lingkungan yang paling sulit, komunitas yang terpolarisasi oleh politik dan agama, kampus-kampus yang berjuang melawan perang budaya, dan sekarang keadaan darurat kesehatan masyarakat yang dihadapi oleh Gen Z. Kita tidak bisa mengabaikan temuannya tentang melindungi anak-anak kita dan dari diri kita sendiri dari kerusakan psikologis akibat kehidupan yang menggunakan telepon.
1: Banyaknya baju nih Kak Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, Joyah ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni. Asupulah.
2: Eh Joyah, engkau tak cuba dulu ke?
1: Tak usahlah Kak Leha, muatlah di badan Joyah ni. Joyah ni kelah kurus.
2: Betul ke muat?
1: Betul.
2: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan, barang dah dibeli tak dapat ditukar kembali.
1: Muatlah Kak Leha. Ayuk-ayuklah, kita bayar, tunggu kita balik.
3: A few moments later.
2: Eh, kenapa menangis? Kan baru beli baju baru, senanglah.
1: Kak Leha, semua baju yang Joyah beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
2: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan saja.
1: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
2: Dengan sayalah.
1: Ha, rugilah Joyah.
4: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu, baru beli.
5: Teman terbaik kamu,
6: Pro 2 FM.
7: Teman Pro 2, sebentar lagi yang kita tunggu-tunggu, Piala Dunia 2026 akan segera datang.
8: Hey, bersiaplah. Siapkan pasukan.
7: pasang telinga. Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, RRI Net, dan juga YouTube channel RRI Net Official.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Hey, what's up, Lord? Yeah, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenarnya saya pusing sekali. Saya mau cerita.

Sobat Kreatif Pro 2, pengaruh negatif akibat menyontek saat ujian, kamu perlu tahu itu. Bahwa pengaruh negatif akibat menyontek saat ujian bisa menumbuhkan sifat malas belajar. Hilangnya rasa percaya diri, tidak bisa menjadi diri sendiri, tidak bisa menghargai pendapat diri sendiri, menumbuhkan sikap tidak

Jujur, ketergantungan terhadap catatan atau orang lain, tidak terlatih untuk menghadapi dan menanggapi masalah, tidak bisa mengembangkan ide dan menghancurkan kreativitas, menimbulkan perasaan takut dan cemas, menimbulkan sifat tidak bisa berlaku adil, menimbulkan sikap menghalalkan berbagai cara untuk mencapai tujuan, menumbuhkan sikap memaksa kehendak, membohongi diri sendiri, dan tidak bisa menghargai diri sendiri. Sahabat kreatif, belajar itu menyenangkan loh, dan bisa menambah wawasan, dan jangan sekali-kali menyontek ya. Awas, pengaruh negatif akibat menyontek saat ujian bisa berdampak buruk bagi kamu.

Sahabat Kreatif Pro 2, jujur itu kesucian jiwa, jujur itu ketulusan, jujur itu gambaran hati, jujur itu berkata dan berbuat apa adanya, jujur itu kebenaran, jujur itu sifat mulia, jujur itu lawan dari dusta, jujur itu lawan dari kebohongan. Dengan kejujuran kita akan dipercaya, dengan kejujuran keberkahan berkat akan melimpah, dengan kejujuran kemunafikan lari dari diri kita. Dengan kejujuran, manusia bisa mencintai. Dengan kejujuran, Yang Maha Kuasa menyertai kita.

0: to my exes.
1: Gas terus.
2: Lo.
3: Ini loh kendaraan langka yang harus dilindungi keberadaannya.
1: Lelah, Pret. Seumpama uji emisi, paling yo gak lolos. Dan siap-siap aja bakal kena tilang. Uji emisi itu punya tujuan untuk mengetahui kondisi mesin kendaraan dengan mengecek emisi atau gas mesin yang dibuang ke udara. Kalau melebihi ambang batas, yo gak lolos. Uji emisi itu bermanfaat mengurangi polusi udara dan akhirnya meningkatkan kualitas udara. Makanya perlu dicek tuh. Diuji emisi minimal sekali dalam setahun. Ingat ya, jadilah

Terletak di Desa Kampial, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, terdapat sebuah lokasi peribadatan bagi lima agama bernama Puja Mandala. Masyarakat yang beragama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Buddha, dan Hindu dapat melaksanakan persembahyangan dalam satu kawasan. Puja Mandala memiliki arti sebagai pusat peribadatan yang menghadirkan lima rumah ibadah di dalam satu komplek. Puja Mandala dibangun pada tahun 1994 sampai dengan tahun 1997 dan hingga kini tetap menjadi wisata religi yang paling diminati. Dengan luas 5.780 meter persegi

Selamat malam pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini maka jumpa kita berakhir sampai di sini untuk edisi penyiaran hari Jumat 26 Juni 2006. Kru yang bertugas di Pro 2 dan pemancar Remy mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya. Kita akan berjumpa lagi di edisi penyiaran esok hari. Terimalah salam nasional kita, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Pro 2 teman terbaik kamu yang dipancar luaskan dari Jalan Merdeka 68 pada frekuensi 97.8 MHz. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Selamat pagi teman terbaik Pro 2 San Nusantara. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 2 RRI Manokwari yang dipancarluaskan dari Jalan Merdeka 68 pada frekuensi 97,8 MHz mengantarkan siaran edisi hari ini Sabtu 27 Juni 2026. Dan terimalah salam nasional kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka,

0: podcastnya Spada. Selamat pagi teman Produa, hanya di Produa Manokwari.
1: Spada.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
1: Produa FM.
4: Teman terbaik kamu.
1: Produa FM, just music.
4: Teman terbaik kamu.

Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia, sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan Gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Spilis Antartika. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: kan bun, Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa pakai sabun ya bun.
2: A few moments later.
0: Bunda, ikan Sisi dimakan Sisi.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Pendengar, tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia. Lingko Lodok namanya. Lingko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Lingko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Lingko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: Adek, mainannya kok berantakan gini? Beresin dong. Adek, TV-nya dimatiin dong. Nyala terus dari tadi.
1: Tak payah nak tersengih-sengih dengan orang.
0: Aduh, Adek. HP-nya ibu kok dimainin terus sih sampai lobet gini? Mau kemana lagi tuh? Jangan keluar. Ada corona.
2: Bunda, Ade udah bosan. Kapan sih coronanya hilang? Sebel.
3: Pandemi bukan alasan anak untuk tidak bahagia.

0: itu yang berjuang untuk Indonesia merdeka.
1: Guru-guru juga pahlawan?
2: Tukang sampah itu pahlawan loh. Coba kalau sampah nggak ada yang ambil.
0: Menurutku sih, pahlawan itu para dokter.

0: kos gini gak ada dokter, gimana hayo?
1: Ibu dan ayahku juga pahlawan, pahlawan bagi keluarga.
2: Semua bisa jadi pahlawan bagi keluarga, lingkungan, bangsa dan juga negara.

0: dengar tentang cacar monyet. Tapi, apa sebenarnya cacar monyet itu? Cacar monyet atau monkeypox adalah penyakit yang disebabkan oleh virus yang berasal dari hewan, terutama dari primata dan hewan pengerat. Penyakit ini dapat menular ke manusia melalui kontak langsung dengan hewan yang terinfeksi atau dari manusia ke manusia melalui cairan tubuh. Gejalanya mirip dengan cacar pada umumnya, yaitu demam, sakit kepala, nyeri otot, lemas, hingga muncul ruam pada kulit yang bisa berkembang menjadi lepuhan. Meski gejalanya mirip, cacar monyet cenderung lebih ringan dibanding cacar air. Namun, jangan lengah, pencegahan tetap penting. Berikut beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Hindari kontak langsung dengan hewan liar yang berpotensi terinfeksi. Selalu jaga kebersihan diri dengan mencuci tangan secara teratur. Dan gunakan masker serta hindari kontak dekat dengan orang yang menunjukkan gejala. Ingat, meski cacar monyet belum menyebar luas seperti penyakit lainnya, pencegahan dini sangat penting untuk melindungi diri dan orang-orang di sekitar kita. Tetap waspada, tetap sehat.
1: Info Pro 2.

Selamat pagi teman terbaik Pro2, inilah sekilas info Pro2. Dua organisasi olahraga nasional mendukung penuh program pembinaan jangka panjang usulan Presiden Prabowo Subianto. Dukungan tersebut datang dari pengurus cabang olahraga pencaksilat serta wushu di Indonesia. Program pemusatan latihan nasional berkelanjutan ini bertujuan untuk meningkatkan prestasi para atlet pada tingkat dunia. Kebijakan pendanaan tahun jamak diharapkan mampu memberikan kepastian pembinaan jangka panjang bagi cabang olahraga. Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Pencaksilat Indonesia Sugiono memberikan apresiasi tinggi terhadap komitmen tersebut. Pernyataan resmi ini dipublikasikan Kementerian Olahraga di Yogyakarta pada Kamis 25 Juni 2026. Ketua Umum Pengurus Besar Wushu Indonesia, Erlangga Hartarto, menyatakan dukungan senada terhadap kebijakan tersebut. Sikap positif dari organisasi wushu ini disampaikan secara tertulis pada Jumat 26 Juni 2026. Demikian teman terbaik Pro2, itulah sekelas info Pro2 edisi hari ini, Sabtu 27 Juni 2026.

0: Christine, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang Bunda, akan Bunda belikan.
1: Maafkan Christine, Bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget, kasihan deh. Boleh kan?

97,8 FM Prodi ya, teman terbaik kamu. Pada selamat pagi teman terbaik Prodi. Teman terbaik Prodi. Senang sekali ya Gusti bisa menyapa kamu di edisi pada kali ini, edisi hari Sabtu 27 Juni 2026. Justru sedikit sedih sih, tapi enggak apa-apa. Itu menjadi alasan yang tidak harus perlu dijelaskan. By the way, pagi hari ini Kota Manokwari diguyur hujan ya, teman terbaik Pro 2, dan tidak menutup kemungkinan, tidak menutup sukacita di pagi hari ini. Justi senang sekali bisa menyapa teman terbaik Pro 2. Dan selamat pagi buat kamu yang sudah bangun pagi dan sudah mulai aktivitas di pagi hari ini. Dan ya, teman terbaik Pro 2, semoga teman terbaik Pro 2 dalam keadaan sehat-sehat ya, dalam keadaan bahagia. Dan tentunya yuk Justi mengajak kita untuk semua mengucap syukur di pagi hari ini, karena apapun yang sudah kita lewati, apapun yang sedang kita usahakan, semoga diridhoi, semoga diberkati Tuhan dan dikabulkan oleh Tuhan, ya kan? Langkah baiknya kita bangun pagi dan mengucap syukur, setelah itu minum segelas air putih. Ya, itu sangat baik loh buat tubuh kita, supaya ibarat kita tidur semalaman gak ada makan, gak minum. Jadi dengan meminum segelas air putih itu untuk mengembalikan hidrasi tubuh yang semalam kita banyak kita istirahat di malam hari. Nah, teman terbaik Pro 2, tentunya berbicara soal aktivitas di pagi hari ini, tentu teman-teman terbaik Pro 2 pasti punya kebiasaan-kebiasaan sehat di pagi hari yang merupakan apa ya, kunci ya untuk membangunkan energi dan membangkitkan suasana hati yang positif di pagi hari. Memulai hari dengan baik tentunya meningkatkan produktivitas dan menjaga kesehatan tubuh secara menyeluruh. Dengan meminum air putih ya di pagi hari, dehidrasi tubuh dengan ya rehidrasi ya, ibaratnya mengisi ulang tubuh dengan segelas air putih, mau air putih hangat maupun air putih segar, biasa segar, setelah bangun tidur untuk mengganti cairan yang hilang selama tidur. Dan ya, karena malam pagi hari ini cuaca Manokwari lagi diguyur hujan, tentunya dengan menggerakkan tubuh ya, ibaratlah lagi memanaskan mesin lah. Ya, dan tentunya mungkin lakukan olahraga-olahraga ringan nih, kayak stretching, yoga, dan jalan pagi jika memungkinkan. Kalau sudah gak hujan lagi ya. Dan ya, teman terbaik Pro 2, kamu bisa menunda untuk membuka ponsel di pagi hari. Hindari tolong ya, hindari mengecek media sosial atau pesan setidaknya 30 hingga 60 menit ke depannya. Menit pertama ya, 30 hingga 60 menit pertama di saat kamu bangun pagi untuk mencegah stres. Dan pastinya, tadi kan kita udah minum nih. Nah, jangan lupa untuk sarapan bergizi teman terbaik Pro 2. Dimana konsumsi makanan yang kaya protein, yang kaya akan serat sebagai bahan bakar utama untuk menjaga fokus dan konsentrasi kita agar kita bisa memulai aktivitas kita dengan semangat.

0: Eh, stop! Lampu merah!
1: Iya, ditahu juga.
0: Eh, kau tahu kah kenapa lampu lalu lintas itu warnanya merah, kuning, dan hijau? Kenapa bukan warna pink?
1: Tidak, Le. Kenapa, eh?
0: Kau mau tahu? Begini.
2: Pasti sahabat kreatif sudah tidak asing lagi kan dengan warna-warna tadi? Merah, kuning, dan hijau. Ketiga warna ini banyak kita lihat di jalan sebagai lampu lalu lintas. Sebelum kita cari tahu kenapa lampu lalu lintas berwarna merah, kuning, dan hijau, tahukah kamu, sebelum digunakan di jalan raya seperti sekarang, lampu lalu lintas dulunya hanya digunakan oleh jalur perkereta apian dan kereta kuda. Menurut asal-usulnya, lampu lalu lintas dipakai pertama kali di Inggris pada tahun 1830. Dikenalkan oleh seorang insinyur yang bernama John P. Knight. Orang inilah yang mengenalkan lampu lalu lintas pertama kali, dan saat itu dipakai untuk perkereta apian. Amerika Serikat adalah negara yang banyak menetapkan hak paten untuk inovasi lampu lalu lintas. Warna-warna yang dipilih harus warna yang terang dan bisa dilihat dari jarak jauh sekalipun. Nah, pertanyaannya, kenapa harus warna merah, kuning, dan hijau? Pemilihan warna merah karena identik dengan simbol bahaya, sehingga bisa diartikan, jika tidak ingin bahaya, kamu harus berhenti sekarang. Pemilihan warna hijau karena panjang gelombang spektrum pada warna hijau lebih rendah daripada kuning. Ini menandakan bahwa warna ini lebih mudah untuk dikenali. Sementara warna hijau pada lampu lalu lintas berarti oke atau aman. Sedangkan warna kuning dipilih sebagai tanda untuk waspada. Alasannya karena warnanya hampir mudah dikenali seperti pada lampu merah.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP enggak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP, apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar enggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Dari Sabang sampai Merauke, suara pujian bergema memuliakan nama Tuhan. Bersiaplah menyaksikan perhelatan iman terbesar, Pesta Paduan Suara Gerejawi, Pesparawi Nasional. Menampilkan talenta terbaik dari seluruh provinsi di Indonesia dalam harmoni pujian, persatuan, dan kasih. Mari jadi bagian dari sukacita ini. Dukung, saksikan, dan rasakan kemuliaan Tuhan melalui setiap lantunan lagu. Pesparawi Nasional, bersatu dalam pujian, bersinar dalam iman.

Teman terbaik Pro 2, Prancis menaklukkan Norwegia 4-1 pada laga terakhir grup 1 grup I berkat hat-trick Ousmane Dembele dan satu gol dari Desiree Doue. Norwegia gagal memanfaatkan peluang penalti setelah eksekusi Jørgen Larsen pada menit ke-50 tidak menghasilkan gol. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Prancis menjelang menghadapi babak 32 besar Piala Dunia. Selain itu, teman terbaik Pro 2, Kimi Antonelli kembali menjadi yang tercepat pada FP2 GP Australia dengan waktu 1 menit 7,14 detik, di mana dua McLaren, Oscar Piastri dan Lando Norris melengkapi tiga besar pada sesi kedua. Cadillac mengalami hari yang sulit setelah mobil Sergio Perez dan Valtteri Bottas kembali bermasalah.

Selain itu, teman terbaik Pro 2, Marco Bezzecchi menjadi pembalap tercepat di FP1 MotoGP Belanda di TT Assen. Marc Marquez mengalami kecelakaan tetapi mampu melanjutkan sesi dan finish di posisi ke-10. Aprilia tampil dominan dengan menempatkan 4 pembalapnya di posisi 6 besar pada sesi latihan bebas pertama. Dan selain itu, teman terbaik Pro 2, Pelita Jaya hanya membutuhkan 1 kemenangan untuk mengunci gelar IBL 2026 Hornbill. Sedangkan Hornbill berusaha memanfaatkan laga kandang untuk memaksakan game 5. Faktor pertahanan Pelita Jaya dan respon Hornbill menjadi penentu laga.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia

0: Pernah nggak kepikiran duit jajan lo yang disimpan bisa jadi apa?
1: Bisa jadi banyak banget loh, dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan.
2: Aku nabung buat beli HP.
1: Ini tabungan buat liburan sih.
0: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
1: Iya, nggak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
0: Yuk nabung mulai sekarang, biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
1: Karena nabung itu simple, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
0: Menabung itu mudah,

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Kalau bicara tentang striker elegan yang pernah dimiliki dunia sepak bola, maka nama Marco van Basten selalu masuk dalam daftar legenda terbaik. Mantan penyerang timnas Belanda ini dikenal bukan hanya karena ketajamannya mencetak gol, tetapi juga karena gaya bermainnya yang indah, tenang, dan penuh teknik tinggi. Van Basten punya kemampuan komplit. Dia kuat dalam duel udara, akurat saat menembak, cerdas mencari ruang,

dari Van Basten adalah caranya membuat gol-gol sulit terlihat mudah. Bahkan banyak pengamat mengatakan, gerakan Van Basten di kotak penalti seperti seorang seniman yang sedang melukis peluang menjadi gol. Di era akhir 1980-an hingga awal 1990-an, Van Basten menjadi ikon sepak bola Belanda bersama generasi emas yang diperkuat Ruud Gullit dan Frank Rijkaard. Namun, menariknya, saat timnas Belanda tampil di Piala Dunia bersama Van Basten, ada gaya bermain khas yang begitu dikenang dunia. Belanda kala itu tampil dengan filosofi total football. Pemain yang menyerang membuat para

punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya Tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.

Mengapa saat masuk angin, tubuh terasa pegal? Hal ini disebabkan karena pembuluh darah menyempit sehingga peredaran darah menjadi kurang lancar. Akibatnya, hasil metabolisme dan asam laktat terkumpul dalam otot yang mengakibatkan tubuh terasa pegal.

0: Mohon perhatian bagi seluruh pecinta sepak bola di Indonesia, saatnya bersiap menyambut kemeriahan FIFA World Cup tahun 2026.
1: Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Ajak teman, keluarga dan komunitasmu. Rasakan euforia sepak bola dunia langsung dari telingamu. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di

0: KPI berasal dari Prasasti Madawapura, sebuah prasasti yang isinya catatan tentang profesi. Ternyata, profesi peracik jamu atau acaraki sudah ada sejak era Majapahit kuno loh. Mu jamu, jamu.
1: Ya ampun, macet banget sih. Hah, nggak tahu capek apa. Pulang udah sore, lapar lagi.
2: Sabar, Nu, sabar. Nggak usah ngeluh terus sih. Bentar lagi juga lancar. Sabar.
3: Allahu Akbar.
2: Tuh, udah azan maghrib. Sholat dulu, Gih, sambil nunggu agak lancar. Tuh, di sebelah ada musola.
1: Nggak Put. Nanti aja di rumah, biar santai, bersih, dan gak riweh.
2: Heh, jangan gitu ah. Tuhanmu kan gak ngajarin kamu untuk menunda-nunda ibadah, kan? Sama kayak Tuhanku, yang kalau setiap minggu kita datang ke gereja untuk berdoa dan minta ampunan. Udah, buruan sholat, Gih. Aku tungguin kok.
1: Ya udah, aku sholat dulu ya.
4: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan adalah wajib hukumnya. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita. Teruslah bertoleransi untuk memupuk rasa persatuan.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Kalau bicara tentang negara paling sukses dalam sejarah piala dunia, maka jawabannya adalah Brasil. Brasil menjadi negara dengan koleksi trofi piala dunia terbanyak sejak turnamen pertama digelar

1962, 1970, 1994, dan 2002. Rekor yang hingga kini masih sulit dilewati negara lain. The wings are wide, with Arana or Anan on the ride. We grind, we glide, we don't just play. Yang membuat Brasil begitu spesial bukan hanya jumlah gelarnya, tetapi juga gaya bermain mereka yang indah, kreatif, dan penuh hiburan. Dari generasi ke generasi, Brasil selalu melahirkan pemain-pemain legendaris dunia. Mulai dari Pele, sang raja sepak bola yang membawa Brasil juara di usia 17 tahun. Lalu ada Romario dan Ronaldo Nazario, striker tajam yang menjadi mimpi buruk bagi bek lawan. Tahun 1970, banyak orang menyebutkan tim Brasil saat itu sebagai salah satu tim terbaik sepanjang sejarah sepak bola dunia. Dikomandani Pele, Brasil tampil begitu dominan dengan permainan menyerang yang indah dan penuh skill. Sementara pada tahun 2002, dunia menyaksikan kebangkitan Ronaldo Nazario setelah sempat mengalami cedera berat. Dan uniknya, Ronaldo tampil luar biasa di Piala Dunia Korea-Jepang 2002 dengan gaya rambut segitiga khasnya yang ikonik. Ia membawa Brasil menjadi juara dunia kelima sekaligus menjadi top skor turnamen tersebut.

Maskot Pusparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga

0: menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.
2: Kok lagu barat semua ya?
3: Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya?
2: Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ler-iler yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambe-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia

Soli Deo Gloria, dari Sabang sampai Merauke, dari 38 provinsi di seluruh Indonesia. Satu suara, satu hati, satu iman memuliakan nama Kristus. Selamat datang para duta Kristus peserta Pesparawi Nasional ke-14 di Kota Injil Manokwari, Papua Barat. Kiranya Tuhan memberkati kebersamaan, pelayanan, dan pujian kita.

Marawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepemimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

0: Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di centong nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.
1: Tika, ada wisata air baru nih, kesana yuk.
2: Asik deh kayaknya, cave tubing.
3: Ah, tapi jangan pas musim hujan. Debit airnya tuh naik, arusnya bisa lebih deras loh.
1: Iya pastilah, ini aku udah cek IG-nya. Operator wisatanya tuh udah punya SOP yang bagus kok. Kalau debit air sungainya naik, dia tutup.
3: Nah, gas lah cobain Sabtu depan, mumpung cuaca lagi cerah.
1: Bayarin ya.
3: Lah, kok gitu?
4: Portugal! Portugal! Portugal! A seleção chegou! Portugal! Portugal! João Neves!
5: Ini bukan sekedar cerita. Ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda. Piala dunianya tokoh.
6: Francisco Conceição! Bernardo Silva!
7: Cristiano Ronaldo dikenal sebagai pemain dengan dedikasi dan disiplin tinggi dalam dunia sepak bola. Ia menjadi kebanggaan Portugal di berbagai ajang internasional. Ronaldo memulai karirnya dari latar belakang sederhana di Madeira, Portugal. Melalui kerja keras, ia mampu mencapai puncak sebagai seorang

fisik, kecepatan, serta kemampuan mencetak gol yang konsisten. Hal tersebut membuatnya selalu tampil kompetitif di level tertinggi. Selain itu, Ronaldo dikenal sebagai sosok yang sangat profesional dalam menjaga performa. Ia terus berlatih dan menjaga kebugaran untuk mempertahankan kualitas permainannya. Sepanjang karirnya, berbagai rekor telah berhasil ia pecahkan di level klub maupun internasional. Namanya selalu masuk dalam daftar pemain terbaik dunia.

0: Lusa está na rua, a vitória hoje é tua.
1: Cristiano Ronaldo menjadi simbol bahwa kesuksesan dapat diraih melalui kerja keras dan disiplin. Ia menginspirasi banyak generasi muda untuk tidak mudah menyerah.
2: Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Teman terbaik Pro 2 Senegal mengalahkan Irak 5-0 pada laga terakhir grup I oleh gol Habib Diarra, Ismail Sarr, Pape Gueye dan Iliman Ndiaye. Nah, Irak bermain dengan 10 pemain sejak menit 13 setelah Rebin Sulaka menerima kartu merah usai sebelumnya mendapat kartu kuning. Kemenangan telak menjaga peluang Senegal lolos ke babak 32 besar melalui jalur peringkat ketiga terbaik. Selain itu, teman terbaik Pro 2 Ferrari membawa upgrade unit terbaru atau tenaga baru pada Grand Prix Austria sebagai bagian dari program Duo 2026. Enrico Gualtieri menegaskan pembaruan tersebut bukan perubahan besar, tetapi langkah penting dalam pengembangan bertahap. Ferrari masih menempati posisi kedua klasemen konstruktor dan terus belajar mengejar Mercedes. Selain itu, teman terbaik Pro 2, Presiden Prabowo Subianto mendorong industri otomotif nasional dengan mengapresiasi anak bangsa dalam memproduksi kendaraan buatan Indonesia. Menurutnya, Indonesia saatnya memiliki mobil nasional yang menjadi simbol kemandirian industri. Presiden Prabowo memberikan komitmen untuk memakai kendaraan buatan dalam negeri. Ketika dilantik sebagai orang nomor satu di negeri ini, Presiden Prabowo menggunakan kendaraan muatan PT Pindad. Dan Presiden juga memaklumi jika mobil yang diproduksi Indonesia seperti mau tidak 100% komponennya dari dalam negeri. Bagi kepala negara, paling penting adalah upaya Indonesia untuk memiliki mobil nasional. There's no man as terrified as the man who stands to lose you. Selain itu, teman terbaik Pro 2, Pertamina Persero proyeksikan penyesuaian atau penurunan harga bahan bakar minyak atau BBM secara bertahap mulai awal Juli 2026. Langkah tersebut tengah dipersiapkan seiring tren penurunan harga minyak mentah dunia dalam beberapa waktu terakhir. Komisaris Utama Pertamina Muhammad Iriawan mengatakan Dewan Komisaris telah memberikan masukan kepada jajaran direksi terkait hal tersebut. Tujuannya agar mulai menyiapkan skema penyesuaian harga BBM untuk masyarakat luas. Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya menghadirkan harga energi yang lebih terjangkau bagi masyarakat. Ia juga menjelaskan arahan tersebut juga sejalan dengan pesan Presiden Prabowo Subianto agar Pertamina menjalankan tugas dengan mengutamakan kepentingan masyarakat. Pesan tersebut katanya menjadi pedoman bagi jajaran perusahaan dalam menjalankan kebijakan yang berpihak kepada rakyat.

Dunia kembali bersatu dalam semangat sepak bola. Saatnya menikmati kemeriahan pertandingan paling bergengsi dalam Pesta Bola Dunia 2026. Dengarkan aksi para pemain terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan drama pertandingan yang penuh kejutan. RRI Manokwari hadir menemani euforia sepak bola dunia melalui program spesial Pesta Bola Dunia 2026 yang hadir di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari. Ada ulasan pertandingan, prediksi laga, highlight pemain bintang, hingga obrolan seru bersama pecinta sepak bola. Jangan lewatkan kemeriahan dan semangatnya, karena sepak bola bukan sekedar pertandingan, tetapi semangat, kebersamaan, dan kebanggaan dunia. Pesta Bola Dunia 2026 hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI.

0: Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan.
1: Eh, kenapa lu pagi-pagi cemberut?
2: Ih, gimana aku gak cemberut? Coba, saldo ATM aku tiba-tiba aja habis.
1: Coba sini aku cek handphone kamu. Nah, tuh kan, pasti kamu klik file gak jelas ini. Coba kamu perhatiin lagi deh. File ini formatnya APK, yang artinya nih, sebuah aplikasi biasanya sering digunain sama hacker. Dan kalau kamu buka nih, bakal meretas semua file yang ada di HP kamu. Apalagi kalau misalnya di HP kamu udah tersambung aplikasi semacam mobile banking gitu. Jadi, kita harus lebih hati-hati sama modus penipuan berkedok chattingan gini.
3: Oh ya ampun.
1: Emang berapa sih saldo di ATM kamu?
3: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. 50 ribu doang sih.

Maskot Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

Mari kita sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

0: Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.
1: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
2: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
1: Iya Bunda.
2: Baik-baik di sekolah, dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
1: Iya Bunda.
2: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
1: Berdoa dulu Bunda.
2: Pinter anak Bunda yang cantik, cium dulu sini sayang.
1: Assalamualaikum Bunda.
2: Waalaikumsalam sayang.
1: Dadah Bunda.
2: Dadah sayang.
3: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: 3, 2, 1.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

bukan sekedar cerita. Ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya

dikenal sebagai pemain dengan teknik dan gaya bermain yang elegan di lapangan. Ia membawa Prancis menjuarai Piala Dunia tahun 1998. Zidane memiliki kemampuan mengontrol bola yang sangat baik serta visi permainan yang tajam. Ia mampu mengatur ritme pertandingan dengan tenang dan efisien.

cerdas, menjadikannya sebagai pusat kreativitas dalam tim. Ia kerap menjadi penentu dalam pertandingan penting. Selain sukses sebagai pemain, dia juga meraih keberhasilan sebagai

Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda piala dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Indonesia adalah negara yang kaya akan kebudayaan. Sebagian besar masyarakat global saat ini masih sibuk dengan urusan kepercayaan yang mereka anut masing-masing. Bahkan di Indonesia, hal ini begitu tabu dan harus sangat berhati-hati dalam bertutur mengenai agama. Tapi, tahukah Anda dalam catatan sejarah yang dikutip dalam artikel Enroll di Hapwi.com, suku Polahi, suku terasing di wilayah Gorontalo, justru memiliki tiga Tuhan yang tidak pernah sama sekali mereka perdebatkan. Dari ketiga Tuhan yang mereka percayai, mereka selalu patuh dan menaatinya. Adalah Poluhuta, Tuhan yang digambarkan sebagai sosok hidup yang berkuasa atas tanah dan dicirikan sebagai leluhur. Mereka yang ingin membuka lahan untuk perkebunan harus meminta izin pada Poluhuta terlebih dulu agar berkah dan selamat. Yang kedua adalah Lati, Tuhan yang dikatakan menyerupai makhluk-makhluk kecil yang mendiami pepohonan. Ketika mereka akan menebang pohon, mereka harus membakar kemenyan dan merapal mantra untuk mengusir Lati dari tempat tinggalnya. Terakhir adalah Lausa, yang menjadi Tuhan ketiga. Mereka percayai akan keberadaannya. Lausala adalah makhluk yang selalu berkeinginan untuk membunuh masyarakat suku Polahi. Digambarkan sebagai sosok protagonis yang haus akan darah.

0: mau beli yang ini ah. Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
1: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
0: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
1: Iya sih, tapi gimana dong?
0: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
1: Oke deh, kamu benar. Mending beli yang benar-benar perlu aja.
2: Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.

0: Kakak tahu ke tidak Pesta Rawi itu apa?
1: Oh iyo, tentulah. Pesta Rawi itu pesta paduan suara gerejawi. Wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba toh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia punya subtema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pesparawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

Maskot Pusparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

Langit biru di atas kita penuh cerita. Dari pagi yang tenang hingga malam yang sibuk, dunia terus bergerak tanpa henti. Pagi ini di Jakarta, sebuah pesawat lepas landas menuju New York. Dalam sehari, ribuan penerbangan sipil menyatukan dunia, membangun bisnis, menyatukan keluarga, dan membawa harapan baru. Menurut data International Air Transport Association, lebih dari 100 ribu penerbangan melintasi langit dunia, mengangkut jutaan penumpang dan kargo penting seperti obat-obatan, makanan.